0: pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR BPN.
1: Dari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPPR RI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zay. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
3: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beliau bisa kita manfaatkan.
1: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Haruluma melaporkan selengkapnya.
0: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
0: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
5: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
6: Kami

0: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN, Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
2: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
3: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
2: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita ukur.
3: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi karhutla di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli operasi modifikasi.

0: 5 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
1: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
2: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering gitu ya. Jadi, istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api, tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif. Ya, supaya masif. Dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
1: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
4: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
5: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
6: penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
3: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih,

0: hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan, satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Baik, pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang, harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Bro 1, di mana saja Anda berada, masih di Medan pagi hari ini ya. Semangat beraktivitas bagi Anda pendengar yang sudah memulai aktivitasnya pagi hari ini. Semangat dan selamat sampai tujuan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan ya. Dan pastinya pendengar, nantinya kami akan ajak Anda seperti biasa di pagi hari ini untuk mengawali kegiatan kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif pastinya. Dan nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda dialog Aspirasi Sumut. Pendengar, edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Tentunya kita akan ikuti dan juga simak dialog pagi hari ini dengan topik diskusi publik rehabilitasi nafza untuk pemulihan dari ketergantungan obat-obatan terlarang. Pendengar, boleh simak dan juga ikuti dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini dengan mendengarkan juga menonton langsung dari streaming YouTube kami di @rrinet_medan dan juga dengarkan di aplikasi RR Digital atau streaming langsung dari rri.co.id. Dan pastinya pendengar, di sepanjang pagi hari ini kita akan terus menemani Anda dengan berbagai ragam informasi menarik yang akan terus kami bagikan untuk Anda, bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Bila Parkoma 3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Kembali di Medan pagi hari ini tentunya Riki menemani Anda ya. Dan tentunya pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda opini publik jelang dialog aspirasi Sumut untuk edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026 ya. Dan pendengar, pastinya di sepanjang dialog aspirasi Sumut Anda boleh tentunya menyimak ragam informasi yang disampaikan begitu dari streaming YouTube kami di @rrindan_medan, juga Anda bisa dengarkan dari aplikasi RRI Digital ya. Dan bagi yang pendengar opini publik tidak sendiri, ada rekan Riki yang sudah hadir di studio tentunya. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa namanya?
1: Yopi.
0: Iya, kayaknya Yopi boleh pindah di sebelah sini deh. Ya, oke. Baik pendengar, pastinya di opini publik bagi hari ini Anda boleh kirimkan tanggapannya melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943. Oke, boleh dicoba kembali disapa pendengar kita. Halo, dengan siapa?
1: Halo Bang,
0: iya.
1: Dengan Yopi.
0: Oh, dengan Yopi. Apa kabar Yopi pagi ini, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah ya. Baik Yopi, pagi hari ini kita akan membahas tentang rehabilitasi nabza untuk pemulihan dari ketergantungan obat-obatan terlarang ya. Tentunya kalau misalnya berbicara soal pemulihan ya Yopi, ini mungkin adalah hal yang paling penting bagi kita sebagai masyarakat untuk saling mengingatkan begitu.
1: Betul.
0: Karena kita tahu bahwa obat-obatan terlarang ini sangat memberikan dampak buruk bagi masyarakat.
1: Betul, betul.
0: Mungkin Yopi pernah punya ini nggak, pengalaman melihat orang-orang sekitar, lingkungan sekitar yang terdampak obat-obatan terlarang nggak?
1: Kebetulan di lingkungan Yopi nggak ada sih Bang orang-orang yang seperti itu ya.
0: Nggak ada ya?
1: Iya, belum, nggak ada.
0: Oke, baik. Artinya kalau misalnya berbicara soal obat-obatan terlarang dan rehabilitasi, kalau dari informasi yang kami didapat ini, rehabilitasi ini kan adalah proses pemulihan medis,
1: ya,
0: psikologis dan juga sosial untuk membantu pecandu lepas dari ketergantungan dan kembali hidup sehat ya. Dan harapannya semoga tentunya dari apa yang kita simak sesaat lagi ini tentang rehabilitasi ini bisa memberikan efek jera dan juga pemulihan bagi para korban. Sebenarnya bukan korban ya, mereka adalah pengguna begitu.
1: Ya,
0: kalau pengguna berarti bukan korban karena mereka melakukan hal tersebut dalam keadaan sadar gitu ya. Kalau Yopi ada opini tersendiri tentang ini?
1: Kalau Yopi, menurut Yopi rehabilitasi ini sangat penting ya Bang, terutama untuk anak-anak muda.
0: Bener.
1: Di sekitar Medan ini. Gimana supaya mereka bisa terlepas dari penggunaan obat-obat tersebut gitu. Jadi memang harus dilakukan pembinaan rehab kepada mereka gitu sih Bang.
0: Nah, kira-kira menurut Yopi, bagi kan kita tahu bahwa anak muda sekarang ini banyak kehilangan arah ya Yopi. Kalau bahasa kasar itu banyak kehilangan arah gitu. Dan kita sadari bahwa sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan anak-anak muda kehilangan arah. Salah satunya mungkin karena pergaulan mereka yang tidak cukup luas begitu. Kemudian bagaimana mereka diterima di khalayak ramai begitu. Nah, kalau menurut Yopi sebagai anak muda, untuk misalnya Yopi punya teman nih gitu ya, teman yang udah digadang-gadang punya apa ya, kita kan bisa mencurigai ya bagaimana gerak-gerik orang-orang yang kayaknya punya perubahan perilaku yang signifikan begitu.
1: Betul.
0: Tapi sebelum itu kita coba sapa dulu pendengar kita pagi hari ini ya. Iya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bapak.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Abang dia, Bapak?
2: Ada Pak Joko nih, Pak. Di Langkat, Pak.
0: Pak Joko di Langkat. Iya, gimana Pak Joko? Ini pagi ini kita di opini publik terkait rehabilitasi nabza untuk pemulihan dari ketergantungan obat-obatan. Pak Joko, ada yang ingin disampaikan barangkali?
2: Iya, memang ketergantungan obat itu ya, Bang Riki ya, itu salah satu hal yang nggak baru lagi gitu kita semakan, apalagi masyarakat kita nih di Sumut nih katanya nomor satu nih untuk prevalensi apa penggunaan narkoba gitu kan. Ya memang bagus sih rehabilitasi itu untuk para pecandunya yang pemakai gitu kan, mantan-mantan yang pengen sembuh. Tapi itu hanya menjadi solusi apa menurut saya sementara, karena kalau dia sembuh, balik lagi ke lingkungan yang lama, ya pasti terkena lagi. Contohnya banyak juga itu saudara dari kawan-kawan saya gitu. Jadi bagusnya setelah sembuh, keluar dia dari lingkungan itu Bang Riki. Karena ini kalau masuk lagi kayak apa ya, ya udah cuma pergi sebentar untuk menghilangkan itu aja ketergantungan. Habis itu balik lagi masuk loh.
0: Benar.
2: Nah, maksudnya dia harus berani keluar dari zona sebelumnya. Itu sih menurut saya Bang Riki. Terima kasih.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Joko di Langkat ya. Salam sehat Pak Joko. Selamat beraktivitas kembali Pak Joko.
2: Iya Pak Riki.
0: Iya, selamat pagi. Baik. Nah, ini sejalan dengan apa yang kita sampaikan ya Yopi, ya. Bahwa tadi Pak Joko mengatakan bahwa kalau orang udah direhabilitasi, baiknya jangan lagi ada di lingkungan sekitar ya, yang betul. Memberikan dampak buruk. Nah, tadi ya. Kan pertanyaan aku ke Yopi ini, bagaimana sih sebagai anak muda begitu untuk kalau kita punya teman yang rasanya gerak-gerik tadi ya, seperti tadi yang disampaikan ya, punya gerak-gerik yang mencurigakan, agar tidak terjerumus begitu. Kalau dari Yopi sendiri gimana?
1: Kalau Yopi ya Bang, sebagai bisa dibilang generasi Z sekarang ya, tentunya harus lebih pintar dalam memilih pergaulan.
0: Benar,
1: begitu.
0: Setuju.
1: Kita kan bisa lihat pergaulan mana yang baik untuk kita, mana yang enggak gitu Bang. Karena kan memang anak muda sekarang itu lebih banyak terpengaruh dari pergaulan, dari teman-teman. Gitu ya Bang, ya jadi itu tadi kita harus lebih pintar memilih teman-teman yang baik untuk kita, yang membawa pengaruh baik untuk kita gitu sih Bang.
0: Artinya lebih aware ya.
1: Iya betul.
0: Karena tentunya kita sebenarnya sangat menyayangkan ya bagi orang-orang di sekitar kita yang kayak rasanya sebenarnya kalau ditelaah lagi begitu ya, kalau dari beberapa kasus yang ditemui, mungkin dari dialog-dialog yang telah disampaikan, banyak pelaku-pelaku itu sebenarnya memang dasarnya tidak memiliki ruang yang tepat untuk mereka berekspresi, berbicara, ya, begitu. Jadi akhirnya menyalurkan emosi tadi lewat barang-barang terlarang, obat-obatan, untuk menenangkan diri. Nah itu sebenarnya bahaya sekali ya. Artinya kalau udah menenangkan diri dengan obat-obatan kan, kenapa harus terjadi hal seperti itu? Karena mungkin lingkungan sekitarnya tidak memadai, begitu ya kan? Jadi semoga kita sebagai orang-orang terdekat dari masyarakat kita bisa saling melindungi, saling memperhatikan, begitu ya. Kemudian anak-anak muda yang mungkin dirasa masih punya masa depan yang cerah di kemudian hari, haruslah kita saling merangkul, gitu ya. Jadi berikutnya di dialog Aspirasi Sumut pagi ini, Anda boleh tentunya berbagi informasi, silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Ya, sampai di sini dulu Yopi, kita di opini publik ya, karena udah sebentar Bang. Lagi masuk ke pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan akan kita simak dialog Aspirasi Sumut pagi ini. Ada dua narasumber, Yopi, boleh disampaikan siapa narasumber kita pagi hari ini?
1: Ada Dr. Yusuf Wibisono, MCAT SPKJ sebagai dokter spesialis jiwa BNNP Sumut. Lalu ada Ibu Sri Suryani Purnawati sebagai direktur UPTD khusus Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Muhammad Ildren Provinsi Sumatera Utara.
0: Dan tentunya nanti dipandu bersama dengan Indra Widyastuti ya. Di edisi dialog pagi hari ini, pendengar boleh tentunya simak dari aplikasi RR Digital, dan juga boleh tonton dan juga saksikan langsung di streaming YouTube kami @rrinet_medan. Nanti kita kembali lagi pendengar di dialog Aspirasi Sumut. Pastikan jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar, saatnya kita akan ikuti dan dengarkan bersama dialog aspirasi Sumut untuk edisi hari ini pendengar Kamis 8 Oktober 2026. Rehabilitasi nafza untuk pemulihan dari ketergantungan obat-obatan terlarang bersama dengan Indra Widyastuti.
1: Kontroversi setelah...
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Widya pagi ini bisa kembali menyapa Anda dalam dialog aspirasi Sumut. Dan selamat pagi juga Anda yang menyaksikan dialog aspirasi Sumut pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Anda juga dapat mendengarkan dialog pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, dalam momentum Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang akan diperingati pada 10 Oktober 2026, persoalan ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafza perlu dilihat bukan hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai masalah kesehatan mental. Ketergantungan dapat mempengaruhi kondisi fisik, psikologis, hingga hubungan sosial seseorang. Rehabilitasi menjadi salah satu upaya penting untuk membantu proses pemulihan dan mengembalikan seseorang ke kehidupan yang produktif. Seberapa efektif rehabilitasi dalam membantu korban ketergantungan untuk benar-benar pulih dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat? Kita bahas pagi hari ini dalam dialog aspirasi Sumut, rehabilitasi nafza untuk pemulihan dari ketergantungan obat-obatan terlarang. Dan untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan dua narasumber. Yang pertama, kita akan berbincang dengan dokter spesialis jiwa dari Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Utara, ada Dr. Yusuf Wibisono, MKET, SPKJ. Dan yang kedua, kita nanti akan berbincang dengan Direktur UPTD khusus Rumah Sakit Jiwa, Profesor Dr. Muhammad Ildrem, Provinsi Sumatera Utara, dengan Ibu Sri Suryani Purnamawati. Kami juga mengajak Anda, pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-616-943 atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan pagi ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Dr. Yusuf Wibisono, MKET, SPKJ. Assalamualaikum, selamat pagi dokter.
3: Waalaikumsalam Kak Widya.
2: Ya, apa kabarnya dokter pagi ini?
3: Alhamdulillah.
2: Ya dokter, ini nanti 10 Oktober begitu ya, kita akan memperingati Hari Kesehatan Jiwa ya, atau Kesehatan Mental Sedunia. Nah, ini tentunya nafza menjadi salah satu ya yang menyebabkan gangguan kesehatan jiwa gitu ya dokter Yusuf ya. Sebenarnya sejauh mana ketergantungan narkotika ini berkaitan dengan masalah kesehatan mental, dokter?
3: Ya, kalau kita cerita membahas masalah ketergantungan, otomatis yang paling berdampak adalah kesehatan mental. Jadi, kalau hubungannya penggunaan nafza atau narkotika yang terus-menerus, itu pasti akan merusak beberapa indeks kimia dan bentuk kimiawi di otak. Sehingga sampingnya akan menyebabkan gangguan mental dan gangguan perilaku dalam kehidupannya.
2: Iya. Misalnya seperti apa itu, dokter?
3: Ya. Yang adalah, yang dari hal yang paling ringan, gangguan mental itu mulai dari gangguan cemas, gangguan depresi, sampai gangguan-gangguan keberat, gangguan psikotik, ya, yang berhalusinasi, mempunyai keyakinan palsu. Dan ketika kerusakannya itu terus-menerus, apalagi di usia remaja, membuat otak itu berhenti berkembang dan akhirnya masa depan pengguna atau penyalahgunaan itu otomatis akan berdampak. Jadi kalau seluruh pengguna itu semakin banyak, akhirnya kesehatan mental pada umumnya bangsa ini akan terganggu masa depannya.
2: Iya. Dan ini untuk semua usia begitu ya dokter ya?
3: Semua usia mbak. Tapi yang paling kita khawatirkan itu adalah penggunaan yang terlalu dini atau pada usia remaja.
2: Mm-hmm. Biasanya
3: usia remaja itu kan kita berharap otak atau mental seseorang itu kan pasti bertumbuh, berkembang, mulai dari hal yang paling ringan, mengambil keputusan, membedakan baik, buruk, benar, kemudian memutuskan sesuatu, mental, emosi, ketika pada usia remaja itu sudah terpaan terlalu gini, dan akhirnya pertumbuhannya terganggu. Ketika dewasa, dia masih mempunyai otak remaja. Jadi akan menimbulkan konflik dalam kehidupannya.
2: Iya. Iya. Nah, ini juga ya di BNNP yang banyak ditangani gitu ya dokter ya, anak-anak usia remaja ini ya dokter ya.
3: Iya, benar.
2: Untuk trennya gimana, Dok? Meningkat setiap tahun atau seperti apa gitu? Karena kita tahu Sumatera Utara ini kan sampai hari ini begitu ya masih yang tertinggi nih untuk kasus penyalahgunaan narkotika ya dokter ya.
3: Iya. Jadi kita tahu benar mengenai data pengguna narkotika, jadi trennya itu memang meningkat bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Jadi saat ini data yang kita peroleh dari UN Policy, dari World Drug Report untuk 2026 ini sekitar 331 juta penduduk dunia menggunakan narkotika.
2: Kalau di Sumut sendiri,
3: kalau penggunaan di Indonesia itu sekitar 3,3 juta pengguna, atau 1% dari total pengguna narkotika dunia. Nah, untuk Sumatera Utara, kita peringkat pertama. Jadi sekitar 1,7% penduduk Sumatera Utara menggunakan. Data itu diambil dengan sampel pengguna rutin dalam satu tahun dan pernah pakai dalam satu tahun.
2: Dok, tapi sebenarnya gitu ya, apa sih tanda-tanda seseorang ini sudah mengalami ketergantungan narkotika gitu ya dok ya, dan dia ini sudah membutuhkan rehabilitasi nih sebenarnya begitu. Apa nih tanda-tandanya dokter?
3: Ya, sebenarnya tanda-tanda yang paling mudah kita lihat itu dari kalau dari sisi remaja ya, kalau kita lihat yang paling sudah mulai kehidupannya sudah tidak berjalan sama, mulai jam istirahat yang terganggu, kemudian mulai perilaku aneh yang mungkin sering misalnya masuk akal, keinginan minta uang terus menerus, dan perubahan perilaku emosi seperti mudah marah, kemudian biasanya mereka itu mulai menutup diri. Nah, itu yang tanda-tanda yang perlu kita perhatikan kalau untuk remaja.
2: Iya, jadi kalau yang suka marah-marah gitu ya, ini ada tanda-tanda berarti dokter ya.

0: ketika mereka sekarang, maka kita lebih kita katakan dia ya, mereka itu pulih. Kita tidak mengatakan itu sembuh, karena ada resiko kembali atau relapse. Ya, jadi yang perlu kita sadari adalah yang pertama itu memang semuanya harus dibenerin. Jadi ketika seseorang sudah berisi maka dia nggak boleh lagi, memang harus kembali ke lingkungan yang masih menggunakan, karena itu akan memicu untuk kembalinya kambuh.
1: Tapi kalau memang dia tinggal di situ gimana, dokter? Ini kan agak susah juga memang ya, keluar dari lingkungan kita gitu ya.
0: Ya, ya, kalau kita melihat yura apa di medan ini memang di mana-mana godaan narkoba itu tidak kemana-mana. Saya rasa itu dia kecamatan juga ada.
1: Betul.
0: Jadi di situ yang perlu kita memang butuh
1: gimana
0: atau support ya, ya support dari salah satu paling dekat atau paling dekat itu adalah keluarga. Keluarga harus peduli melihat perubahan sisi, perubahan sikil atau keluarga. Nah, tapi kan memang kita sedih atau kambuh, keluarga harus itu support untuk pemulihan ya.
1: Ya, baik, jadi memang dukungan keluarga yang paling penting gitu ya dokter ya. Ya dokter Yusuf, ini ada pertanyaan dari pendengar kami yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 1 dari Yando. Izin bertanya dokter dari BNNP. Sekarang ini banyak sekali orang kelihatan stres. Kata orang-orang itu karena banyak pakai narkoba jenis sabu. Sebenarnya seperti apa pengaruh narkoba jenis sabu? Karena makin banyak aja nih orang yang stres karena narkoba. Ini mungkin bisa ditanggapi dokter.
0: Ya. Terima kasih, Yande. Jadi, kenapa sih narkoba itu terutama sabu merusak mental dan akhirnya menyebabkan stres? Yang pertama, narkoba itu ketika dipakai, dia akan memberi lonjakan dopamin atau hormon kebahagiaan yang sebenarnya sudah ada secara alami di dalam otak kita. Jadi, ketika mereka pakai sabu, lonjakan itu akan muncul. Dan orang yang memakai itu akhirnya merasa kebahagiaan, kenikmatan yang luar biasa yang tidak pada normalnya. Nah, perilaku itu otak akan mengingat, ternyata enak banget ya, luar biasa. Jadi ada jumlah pemakaian itu lagi tinggi, lagi high. Jadi otak ada regio di otak namanya hipokamp, dan dia akan mengingat dan berusaha untuk mengulang. Dan inilah proses terjadinya perilaku ketergantungan. Nah, lonjakan dopamin yang begitu hebat dan akhirnya membanjiri otak depan namanya prefrontal cortex, PFC kita sebutkan. Nah, ketika sesuatu yang kebanjiran pasti akan mengalami kerusakan. Kerusakan inilah yang akhirnya membuat perilaku dan gangguan mental kita bentuk perilaku aneh, bahkan ya kalau diteruskan dan tidak tertangani bisa menyebabkan gangguan mental yang berat. Kalau istilah awal namanya ODGT.
1: Iya, tapi memang ada jenis-jenis narkotika tertentu ya dokter ya, yang yang paling kuat begitu ya membuat ketergantungan.
0: Ya, memang kalau karakteristik pengguna narkoba di Medan itu jenisnya yang paling banyak saat ini jenis stimulansia. Stimulansia itu artinya meningkatkan kerja susunan saraf dan otak. Jadi orang yang memakai stimulansia itu dia biasanya percaya diri, tidak butuh tidur, energi. Itu yang paling sering digunakan di Sumatera Utara khususnya Medan. Kemudian ada lagi yang jenis depresan, kebalikan dari stimulansia yang jadi menurunkan kerja susunan saraf dan otak. Jadi orangnya fly, tenang, nyaman gitu. Nyaman yang berlebihan, nah itu banyak juga, tapi tidak sebanyak stimulansi ya. Contohnya itu yang alami ganja gitu. Kemudian yang lagi ngetren nih, kok getar, kalau pakai listrik yang

0: maksudnya obat bius atau obat restriksi yang digunakan di rumah sakit. Pedomiden. Itu juga luar biasa. Sekarang penggunaannya, misalnya itu rata-rata penggunaannya usia produktif dan jarang. Kita temukan kasus pengguna rokok elektrik narkotika ini orang yang sudah dewasa. Agar dewasa dalam arti ya mungkin di atas 40 atau 35 ke atas. Rata-rata kita jumpa di remaja dan usia sangat produktif.
1: Baik, dokter terakhir nih karena memang waktu kita terbatas ya dok ya, di momentum hari kesehatan jiwa ya atau hari kesehatan mental sedunia yang akan kita peringati nanti 2 hari lagi gitu ya dok ya, bagaimana sih seharusnya keluarga dan juga masyarakat ini memperlakukan orang yang sedang menjalani pemulihan ini dokter, tentunya agar tidak mendapatkan stigma ya dan justru semakin terpuruk, silakan dokter.
0: Yang pertama ketika proses pemulihannya itu, jadi si pengguna itu harus sadari apa pemicunya. Jadi mereka pasti tahu mereka menggunakan itu biasanya ada pemicu. Biasanya pemicu bisa berupa tempat, teman, orang, atau jam-jam tertentu, waktu-waktu tertentu. Kemudian itu dia harus sadari dan harus hindari ketika dia sudah pulih. Yang kedua adalah itu tadi kembali ke atur lingkungan. Mengurangi kontak dengan situasi yang menjadi pemicu itu adalah hal yang paling efektif. Artinya bukan memutuskan pertemanan, tapi harus menjaga porsinya. Nah, ya kita berteman, tapi kalau itu udah kita nggak usah lagi. Kemudian yang paling yang nomor 3 mungkin meningkatkan rutinitas harian. Ya mungkin tidur cukup, makan teratur, melakukan olahraga, ya berinteraksi sosial dengan teman, dengan keluarga yang dan itu akan mempertahankan pemulihan. Kemudian yang paling terakhir itu adalah support system yang nyaman dan terbuka. Jadi yang paling aman itu adalah keluarga. Jadi manfaatkan keluarga untuk berbagi cerita tentang masalah yang kita alami. Kemudian ya siapkan rencana. Kamu kedepannya mau ngapain? Kamu setelah pulih kamu mau kerja, melanjutkan sholat, jadi kita harus.
1: Baik. Jadi support system ini paling penting ya, Dokter Yusuf ya, agar para pengguna begitu ya bisa kembali ya ke kehidupan sosial masyarakat ini seperti sedia kala ya. Ini pentingnya support system dari keluarga dan pahami nih perubahan perilaku nih, jika dilihat ada perubahan perilaku, nah ini keluarga sudah harus mulai waspada begitu ya Dokter Yusuf ya.
0: Ya,
1: baik. Baik, terima kasih Dokter Yusuf sudah meluangkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi, Dok.
0: Selamat pagi, Mbak Widya.
1: Ya, Dokter Yusuf Wibisono, dokter spesialis jiwa dari Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Utara. Terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Dan sesaat lagi kami akan berbincang dengan Direktur UPTD Khusus RSJ Profesor Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara, ada Ibu Sri Suryani Purnamawati. Kembali kami mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-616-943 atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan pagi ini kami sudah terhubung dengan Ibu Sri Suryani Purnamawati, Direktur UPTD Khusus RSJ Profesor Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Sri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya pagi ini Ibu?
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bu Sri, ini kita membahas tentang rehabilitasi nafza yang kita ketahui ini banyak sekali penggunanya di kalangan muda dan tentunya ini sebagian dari mereka tentu menjalani rehabilitasi di RSJ Ildrem ya, Bu Sri ya.
2: Iya.
1: Nah, kita mau tahu nih, Bu Sri, berapa banyak sih pasien terkait ketergantungan nafza ini yang saat ini ditangani RSJ Ildrem, Bu Sri?
2: Iya. Jadi, Mbak Widya, saat ini nafza kita itu yang dirawat ada 13 orang. 12 orang residen laki-laki dan 1 orang residen perempuan. Nah, ini tetapi antrian yang untuk direhab ini masih ada 19 orang lagi, Mbak Widya. Jadi kalau dibandingkan dengan tingkat pengguna narkoba di Sumatera Utara, angka ini masih sangat kecil sekali. Tapi kita yakin juga masih ada juga panti-panti rehabilitasi ya, yang untuk narkoba ini yang dikelola oleh pihak-pihak lain.
1: Iya, ini kenapa angkanya kecil sekali ya Bu Sri ya? Apakah belum semuanya yang tahu begitu ya, atau seperti apa nih Bu Sri?
2: Ya, jadi memang pertama kapasitas kita. Ya, kapasitas kita itu hanya bisa menampung 20 residen. Kemudian juga untuk dilakukan rehabilitasi nafja terhadap residen ini ada proses detoksifikasi namanya. Dan ini berlangsung 2 minggu atau 14 hari. Nah, untuk ruang detoksifikasi ini, kami hanya memiliki 3 kapasitas untuk 3 pasien. Jadi kalau sudah 2 minggu didetokskan, baru mereka masuk ke rehabilitasinya. Halo, Mbak Widya?
1: Iya, jadi memang karena keterbatasan kapasitas juga ya, Bu Sri ya?
2: Iya, kapasitas. Tapi mudah-mudahan tahun 2027 kami melakukan rehabilitasi bangunan gedung nafja, dan ini nanti bisa menambah ya kapasitasnya sampai dengan 50 orang.
1: Jadi 50 di 2027 kapan Bu Sri kira-kira bisa diselesaikan?
2: Ya, kita rencananya untuk DED-nya kan kita sudah di 2026 ini, rehabilitasinya atau pemeliharaan gedungnya itu di awal 2027.
1: Jadi harapannya
2: pekerjaan itu selesai di TW pertama, bulan April insya Allah kita sudah bisa menerima 50.
1: Iya, jadi ini kabar baik juga ya untuk masyarakat Sumatera Utara, terutama ini mereka para pengguna yang kecanduan gitu ya Bu Sri ya.
2: Iya.
1: Ya, Bu Sri, kalau trennya sendiri meningkat atau seperti apa sih untuk mereka yang melakukan rehabilitasi di RSJ Ildram ini, Bu?
2: Ya, kalau kita kan yang di sini antrian kita aja ada 19 orang. Jadi memang ada kesadaran masyarakat dan keluarga untuk ya membawa residen narkoba itu melakukan rehabilitasi di rumah sakit jiwa. Jadi kalau kita ya trennya saat ini masih tetap penuh aja, gitu. Penuh yang antri masih ada, dan setiap bulan tetap bertambah yang antri.
1: Betul.
2: Untuk mendapatkan rehabilitasi di rumah sakit jiwa.
1: Iya. Baik, Bu Sri, untuk di RSJ Ildram sendiri begitu ya, ini layanan apa saja yang kita berikan untuk pasien yang mengalami gangguan jiwa nih, khususnya untuk ketergantungan nafza ini, Bu Sri?
2: Ya, jadi kan pertama tadi, begitu pasien masuk, maka kita melakukan detoksifikasi selama 3 minggu. Kemudian dilakukan rehabilitasi psikososialnya. Nah, dalam rehabilitasi psikososialnya ini tidak hanya terapi obat-obatan, ya, tetapi juga di sini ada komunikasi terapeutik, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan keagamaan, kemudian ada juga kegiatan vokasi, seperti ini kita dalam waktu dekat itu akan melakukan pelatihan barbershop di bulan Oktober ini, ya, bulan Oktober ini pelatihan barbershop, sehingga ketika mereka nanti pulang ke keluarganya, mereka sudah punya keahlian, ya, untuk bisa menjadi keterampilannya, ya, keterampilan untuk bisa menjadi sumber pendapatan.
1: Jadi mereka juga diberdayakan di lakukan pembinaan, dan setahu saya ini juga banyak ya yang kita lakukan untuk pelatihan vokasi ini, Bu Sri ya, bukan hanya barbershop ya, tapi juga yang lain-lain diajari jadi UMKM ya, jadi, gitu ya Bu.
2: Iya, jadi di sini juga kita melatih mereka untuk menanam ya pertanian walaupun sederhana, menanam kangkung, pokcai, kemudian juga kita buat ternak ayam petelur, seperti itu. Jadi mereka punya aktivitas positif yang bisa dilakukan di rumahnya dengan sederhana, gitu.
1: Baik, Bu Sri, tapi ini ada juga nih tantangan pastinya ya Bu Sri ya. Ini apa sih tantangan terbesar yang dihadapi RSJ Ildren nih Bu untuk proses rehabilitasi pasien gangguan jiwa ini Bu?
2: Ya, kalau untuk gangguan jiwa dan napja ini, yang pertama tentunya kita perlu menyediakan SDM yang kompeten. Nah, khusus untuk NAFJA ini, kita memiliki konselor, ya, konselor yang sudah memiliki sertifikat. Dan sampai saat ini kami baru punya tiga konselor. Dan ini semuanya laki-laki. Dan kita lagi mencari konselor perempuan. Nah, jadi karena kan biasanya konselor-konselor ini memang dia ada yang mantan pengguna gitu ya. Kemudian mereka tahulah komunitas-komunitas pengguna ini. Sehingga mereka lebih memahami ya apa yang sebenarnya menjadi pemicu atau latar belakang dari pengguna narkoba ini, residen narkoba. Sehingga intervensi yang kita lakukan untuk mengembalikan mereka kepada fungsi sosialnya ini bisa lebih tepat gitu. Karena kalau kita kan tenaga medis kan mungkin tidak punya pengalaman itu gitu ya. Bagaimana apa yang penyebabnya, kemudian bagaimana lingkungannya. Tapi kok konselor ya, mereka punya pengalaman itu.
1: Ya. Dan ternyata agak sulit mencarinya ya Bu Sri ya.
2: Iya, makanya kalau ada gitu ya, kemudian residen NAFJA yang kemudian sudah selesai rehabilitasinya, punya kesadaran ingin ya membantu teman-temannya, komunitasnya untuk kembali baik, pulih seperti dia, maka tidak apa-apa, kita fasilitasi ya untuk pelatihan-pelatihan konselor itu, sehingga dia bisa nanti menjadi konselor di rumah sakit jiwa.
1: Ya, baik. Ya, Bu Sri, ini ada pertanyaan dari pendengar kami, ya, dari penonton di kanal YouTube RRI Net Medan, dari Sadam. Banyak orang yang sudah menjalani rehabilitasi, tapi kemudian kembali menggunakan narkoba. Apa faktor terbesar yang menyebabkan kekambuhan dan bagaimana cara mencegahnya setelah pasien kembali ke masyarakat? Mungkin bisa ditanggapi, Bu Sri.
2: Iya, jadi kan salah satu faktor penyebab seorang menggunakan narkoba itu, selain mereka menghadapi masalah-masalah sosial, baik di keluarganya, kemudian lingkungannya, mereka menganggap penggunaan narkoba itu sebagai satu jalan keluar untuk menghilangkan masalah-masalah mereka, kan seperti itu. Jadi ketika mereka sudah dilakukan rehabilitasi, lingkungannya itu kan terjaga ya. Kalau di rumah sakit terjaga, ada dokter, kemudian tadi ada konselor, kemudian juga ada komunitas teman sebayanya gitu. Jadi faktor yang paling mempengaruhi mereka kembali kepada menjadi pengguna tentunya adalah faktor lingkungannya. Gitu. Maka memang agak susah sih ketika dia kembali itu, sebaiknya ya dia tidak berada lagi di lingkungan yang menyebabkan dia menjadi pengguna narkoba seperti itu.
1: Ya, tapi ini juga menjadi tantangan tersendiri juga Bu Sri ya, karena kita ketahui memang di Sumatera Utara yang angka penyalahgunaan narkotikanya cukup tinggi, ini sudah terpapar gitu ya, hampir semua wilayah begitu ya Bu Sri ya.
2: Ya, makanya untuk mencari lingkungan baru, komunitas baru, ini satu tantangan tersendiri. Karena walaupun keluarga mendukung, toh tidak 24 jam ya aktivitasnya bersama keluarga. Dia butuh teman juga, gitu. Jadi besti-bestinya itu memang harus diganti.
1: Ganti circle gitu ya, Bu Sri ya.
2: Iya, ganti circle.
1: Iya, Bu Sri, kalau... ada yang bertanya juga nih, kalau di RSJ Ildren ini kan punya pemerintah provinsi gitu ya Bu Sri ya. Ini pengobatannya pakai BPJS beli dia booster ya, atau seperti apa, Bu?
2: Ya, jadi kalau pengguna narkoba ini memang tidak ditanggung BPJS. Jadi salah satu ya pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS adalah pengguna apa rehabilitasi narkoba ini. Tetapi kita di kementerian itu ada selaras ya, jadi program selaras dari kementerian. Dan ini tentu ada kriterianya untuk mendapatkan pengobatan yang ditanggung pembiayaannya dari selaras seperti itu.
1: Jadi itu gratis gitu, Bu Sri, atau itu hanya bantuan?
2: Gratis.
1: Oke.
2: Gratis.
1: Tapi ada pemilahannya gitu ya, Bu ya?
2: Ada pemilahannya ya, mungkin salah satunya kan tidak mampu, kemudian juga kita lihat juga lah latar belakang kejadian penggunaan narkoba ini seperti itu.
1: Itu pihak rumah sakit nanti yang menseleksi itu ya, Bu Sri ya?
2: Iya, jadi ada kriterianya dari selaras dan itu bisa kita klaim di Kementerian Kesehatan.
1: Baik. Ya, Bu, terakhir di momentum Hari Kesehatan Mental atau Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ya yang nanti dilaksanakannya pada Sabtu ya, Bu Sri ya. Dan ini apa mungkin pesan yang ingin Bu Sri sampaikan ya ke masyarakat begitu ya, tentunya agar persoalan ketergantungan nafza ini tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum tapi juga sebagai persoalan kesehatan yang membutuhkan penanganan dan pemulihan. Silakan, Ibu.
2: Iya. Jadi dengan tema "These Experiences Hurt Their Voices, Their Change", ya, kita tentu mengharapkan ya bahwa pengalaman pasien ya ini merupakan suatu hal yang sangat berharga untuk kita dengar, karena mereka yang mengalami bagaimana mereka sampai menyandang gangguan jiwa, ya, kemudian menjadi pengguna narkoba, gitu ya. Sehingga yang kita lakukan ke depannya itu tidak hanya kita memulihkan dari sisi pengobatannya, ya, tetapi bagaimana mereka bisa kembali beraktivitas di masyarakat, gitu ya. Jadi ada proses yang berkesinambungan, ya, pasien tidak hanya mendapatkan obat, ya, tapi pasien perlu didengarkan, pengalaman pasien dan keluarga tentu harus menjadi masukan, ya, sehingga kami dari Rumah Sakit Jiwa Profesor Muhammad Zaidrek ini memberikan pelayanan yang terus ditingkatkan mutunya untuk pasien pulih. Kemudian melakukan edukasi kepada keluarga sehingga keluarga juga siap ya menerima anggota keluarganya untuk pulih dan bisa bersosial, sehingga ini mengurangi stigma yang ada di masyarakat bahwa gangguan jiwa pengguna narkoba itu bukanlah akhir gitu ya. Mereka masih juga bisa beraktivitas sosial ya, ini sangat memerlukan support system dari keluarga dan lingkungan.
1: Baik, jadi memang sekali lagi support system, nah ini penting sekali untuk pemulihan bagi pasien dengan gangguan jiwa, terutama yang ketergantungan nafza ini ya, Bu Sri ya. Jangan sampai nih stigma justru membuat mereka yang sudah pulih begitu ya makin terpuruk dan bisa kambuh lagi ya, Bu Sri ya. Baik, terima kasih Bu Sri sudah meluangkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak.
1: Ya, Sri Suryani Purnamawati, Direktur UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk narasumber kami lainnya, Dr. Yusuf Wibisono, dokter spesialis jiwa dari BNNP Provinsi Sumatera Utara. Support system, ini pesan yang ditekankan kedua narasumber kami, bagaimana pentingnya peran keluarga untuk mendukung pemulihan bagi pasien dengan gangguan jiwa, terutama mereka yang ketergantungan dengan nafza. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah berpartisipasi dalam dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Rehabilitasi nafza untuk pemulihan dari ketergantungan obat-obatan terlarang. Saya Widya, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

94,3 FM Pro 1 RR Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Rico Triputra Bayu Waas memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen Tennis Fest Medan 2026. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi panitia Tennis Fest Medan 2026 di Balai Kota pada Selasa 6 Oktober 2026. Rico juga menyambut hangat inisiatif ini sebagai langkah positif dalam menggairahkan minat dan kecintaan masyarakat Kota Medan terhadap olahraga tenis. Ia berharap event ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai kesuksesan sesuai dengan yang direncanakan. Ketua Panitia Tennis Fest Medan 2026, Saif Adli Anwar, juga menjelaskan bahwa turnamen yang mengusung tema tenis untuk semua ini akan berlangsung selama 3 hari mulai 23 hingga 25 Oktober 2026 di lapangan Kebun Bunga.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Bersama Raden di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita beralih ke informasi di mana peringatan Hari Cuci Tangan pakai sabun tingkat sedunia Kota Medan tahun 2026 ditandai dengan aksi sederhana namun penuh makna ketika Ketua TPPKK Kota Medan Airin Riko Waas bersama sejumlah dokter kecil siswa sekolah dasar mempraktikkan langsung cara cuci tangan pakai sabun. Dengan mengikuti setiap tahapan cuci tangan, Airin Riko Waas bersama para siswa menunjukkan bahwa kebiasaan menjaga kebersihan tangan dapat dimulai dari

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Masih terus bersama Raden di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ingin menyapa pendengar pada pagi hari ini, gimana keadaannya? Semoga pagi hari ini pendengar semuanya dalam keadaan semangat terus dalam menjalani kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Pendengar, kita beralih ke informasi sejenak, yaitu di mana Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan masa depan para nelayan. Dukungan itu ditegaskan Riko saat melakukan groundbreaking pembangunan KNMP di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan pada Selasa 6 Oktober 2026. Selain groundbreaking pembangunan KNMP, dalam kegiatan tersebut dilaksanakan juga penyerahan secara simbolis kartu asuransi BPJS ketenagakerjaan serta penyaluran bantuan cadangan pangan beras kepada ribuan nelayan di lapangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan, Kelurahan Nelayan Indah. Dengan groundbreaking KNMP ini, Riko mengapresiasi perhatian besar pemerintah pusat terhadap kehidupan nelayan yang selama ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sarana, risiko pekerjaan yang tinggi hingga persoalan nilai jual hasil tangkapan. Bapak Riko menjelaskan KNMP dirancang sebagai kawasan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari dermaga tambat labuh, fasilitas rantai dingin atau cold strike, akses jalan hingga pelatihan bagi para nelayan. Ya, pendengar yang ingin info selengkapnya bisa melihat di laman kami di rri.co.id Medan.

Oppenheimer. Tak banyak orang tahu tentang tokoh yang satu ini. Tidak hanya biografi tentang tokoh pembuat bom atom ini yang menarik diperbincangkan karena bom yang dibuatnya sempat meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki yang berefek besar terhadap situasi dunia. Perang Dunia Kedua berakhir karena Jepang menyerah kepada Sekutu. Sementara itu, tokoh golongan muda dan tua Indonesia bersatu di Rengas Dengklok untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Fakta lain yang menarik dari Oppenheimer yang ternyata dia adalah pecinta nasi goreng. Berawal dari sebuah ketidaksengajaan ketika seorang teman istrinya membawakan mereka sepiring nasi goreng. Aroma dan rasa nasi goreng langsung membuatnya jatuh cinta. Sejak itu, Oppenheimer, sang pembuat bom atom ini, punya hobi bereksperimen dengan nasi goreng dengan

0: gotta do it.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Terima kasih masih bersama di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mengelola sekolah tidak berhenti pada urusan pembelajaran. Di balik ruang kelas terdapat tanggung jawab administrasi dan pengelolaan anggaran yang menuntut pemahaman terhadap aturan. Hal ini menjadi salah satu perhatian Bupati Serdang Berdagai Dharma Wijaya ketika menghadiri peluncuran program Jaksa Sahabat Pendidik yang digagas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atau Kejatisu di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan pada Selasa 6 Oktober 2026. Program tersebut mempertemukan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memperkuat pendampingan bagi insan pendidikan, khususnya kepala sekolah, kuasa pengguna anggaran atau KPK, dan penggunaan anggaran atau PA. Pendampingan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman hukum sekaligus mencegah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Dharma juga menyampaikan program Jasa Sahabat Pendidik ini merupakan langkah yang baik dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, daerah, dan aparat penegak hukum. Khususnya dalam mendukung tata kelola pendidikan yang baik, kami di Pemkab Sepergai tentu menyambut dan mendukung program ini. Nah, pendengar yang ingin melihat info selengkapnya dapat lihat di website kami di rri.co.id.

Nugroho Noto Susanto dalam buku Pertempuran Surabaya terbitan 1985 menulis bahwa kontak senjata antara pejuang Surabaya dan tentara sekutu Inggris kali pertama terjadi di sekitaran teater atau bioskop Sampurna dan pabrik rokok Lim Sing Ti.

Pada 10 November 1945, di sekitaran itu ada 100 pejuang yang terdiri dari pemuda Republik Indonesia dan badan-badan perjuangan lainnya. Dari 100 orang tersebut, ada 20 pemuda bersenjata lengkap yang telah bergabung 2 hari sebelumnya. Usia mereka 17-20 tahun dan umumnya menggunakan seragam tentara Jepang.

Seperti yang ditulis Nugroho Notosusanto, para pejuang yang gugur di depan Sampurna Teater adalah kelompok pejuang yang kali pertama gugur dalam pertempuran 10 November Surabaya, yang memberi makna penting bagi sejarah kemerdekaan kita.

Pukul 9.54 waktu Indonesia bagian Barat, masih bersama Raden di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dua wilayah di kota di Kabupaten Serdang Merdagai, yakni Desa Melati 2, Kecamatan Perbaungan dan Kelurahan Pekandolok Masihul, mengikuti validasi dan verifikasi program Kampung Kreatif Sumut Berkah di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sirempah pada Senin 5 Oktober 2026. Bupati Sergai Dharma Wijaya dan Wakil Bupati Sergai Adlin Tambunan turut mengikuti kegiatan tersebut. Dharma berharap dua proposal yang diajukan dapat diterima dan ditetapkan sebagai desa atau kelurahan binaan Provinsi Sumatera Utara dalam program Kampung Kreatif Sumut Berkah. Sementara itu, Adlin juga mendorong masing-masing wilayah mengembangkan potensi yang dimiliki sebagai kekuatan ekonomi masyarakat. Desa Melati 2 diarahkan sebagai sentra pertanian dan hilirisasi padi, sedangkan Kelurahan Pekandolok Masihul dikembangkan melalui UMKM dan destinasi kuliner. Nah, pendengar yang juga ingin melihat informasi selengkapnya bisa melihat di website kami di rri.co.id Medan.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Medan pagi ini bareng Ricky di ruang negara Anda. Dan tadi tentunya ragam informasi telah disampaikan oleh Raden. Namun sampai sini pendengar, Ricky harus pamit undur diri dari ruang negara Anda karena sudah di penghujung waktu ya. Nantinya akan dilanjutkan bersama dengan Gilang di ruang negara Anda di Medan siang hingga sore nanti. Pastinya pendengar, ragam informasi dan juga program acara akan terus kami hadirkan untuk Anda. Bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Dan pendengar, boleh silakan berbagi informasi apa saja melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943. Ricky pamit pendengar, jaga kesehatan dan selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa untuk terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tentunya di hari ini bersama saya Gilang Setiawan akan menemani Anda di edisi tugas hari ini di hari Kamis 8 Oktober 2026. Beragam informasi dan juga program-program yang menarik tentunya akan menghiasi ruang dengar Anda di sepanjang hari ini. Dan ada payung teduh di atas meja.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tim Indonesia untuk BWF World Junior Team Championship 2026 amankan babak semifinal usai taklukan tim United Arab Emirates pada laga yang berlangsung di Cairo International Stadium. Tepatnya di hari Rabu kemarin, Indonesia menang 5-5, 5-4, 5-5, 3-1. Ganda putri Atresia Nova Candani dan juga Yasinta Ristina Putri tampil paling pertama di set pertama babak perempat final. Pasangan Atresia Yasinta sukses menaklukkan perlawanan pasangan Faidehi Kalidasan dan juga Misa Omar Khan dengan skor 11-4. Selanjutnya tunggal putra Raditya Bayu Wardana berhasil menang tipis atas Rian Malhan, merubah skor sementara menjadi 2-2-20 pada laga tunggal putri perdana. Dan juga pertama, Jolin Angelina membawa kedudukan Indonesia menjadi 3-3-2-7 usai menaklukkan Faidehi Kalidasan. Dan tentunya pendengar, untuk sementara ini tim Indonesia masuk ke babak selanjutnya, yang mana tim Indonesia melangkah ke semifinal BWF World Junior Team Championship 2026 dan tentunya di Cairo International Stadium Mesir di hari Rabu kemarin tanggal 7 Oktober 2026. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Evir. Cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
1: Beli monjanya aku.
0: Oh, monjanya.
2: Monja adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun Kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Hutasuhut, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monza merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monza sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya, perih?
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Harumnya tembakau membuat Parah Deli terkenal ke seantero dunia. Daun tembakau tersebut diolah menjadi cerutu termahal saat itu. Adalah seorang pionir asal Belanda yang bernama Jacobus Ninhui yang mendirikan perusahaan perkebunan tembakau yang diberi nama Deli Maskapai pada tahun 1869. Istilah kuli kontrak juga muncul kala itu, saat ribuan tenaga kerja dari Cina, Jawa, dan daerah lainnya membanjiri tanah Deli untuk bekerja pada kebun-kebun tembakau. Tembakau begitu melekat bagi masyarakat Deli hingga menjadikannya simbol-simbol publik seperti logo klub sepak bola tertua di Medan, PSMS Medan, serta lambang Universitas Sumatera Utara. Tembakau saat ini tidak sebesar dahulu. Jika senjakala tembakau Deli benar-benar sampai ke ujung dan terbenam, maka itu akan menutup lembaran sejarah yang sangat panjang. Kelumit kisah suka dan duka anak

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.
3: Baik, pendengar, dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhandinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Michael Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya. That goes wide, Iga Swiatek.

0: 6 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
1: I feel like every day I'm playing a bit better, so...
0: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
1: It was a good day in the office for sure.
0: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Lee 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing.

0: poin, tetapi mampu menyelamatkan 10 diantaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari.
1: Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi, saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi, pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Zheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Adanya RRI tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suwan Ninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan Nesha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya B. Wardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Fridehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Saksi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan DSL Pramono Anjul Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Rainana Jung memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Mosesa Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan DSL Pramono Anjusiaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Beregu putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu, pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak, Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk peregu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana.

0: Perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
1: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Redes MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan

0: Dan meminta izin untuk mendoakan Mark agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Mark bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
1: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Let me pray for you, dia bilang. Bilang saya tak diam. Insyaallah tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal-tanggal ini insyaallah kamu melewati tikungan itu insyaallah.
0: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit. Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi di olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Tadi pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata.

0: 88 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dan membawa semangat ajining diri anak ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentu kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Pengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapa yang menurut kami sudah luar biasa, mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Masyarakat tentang 2 tahun
1: 4,31 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Bice juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tentunya berbagai informasi-informasi masih kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya adalah Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, tepatnya di hari Kamis ini. Presiden Prabowo yang mengenakan kemeja safari berwarna coklat bertolak langsung dari Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan tentunya ini adalah untuk yaitu kepala negara ini akan meluncurkan program hilirisasi di kawasan Indonesia, yaitu Weda Bay Industrial Park. Dan tentunya ini adalah agenda yang mencakup ekspor perdana baterai kendaraan listrik serta peluncuran 11 proyek industri. Dan untuk meluncurkan program hilirisasi senilai 10,2 miliar US dollar ini atau sekitar 180 triliun ini adalah program hilirisasi di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial. Dan Presiden Prabowo akan menyaksikan ekspor perdana baterai kendaraan listrik ini. Dan selain itu, peluncuran program hilirisasi meliputi pengoperasian komersial 4 proyek industri serta dimulainya pembangunan 7 proyek industri baru. Dan turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Maluku Utara, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait. Untuk informasi lebih lanjutnya, ini pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, saat ini kita sudah di deformasi pukul 12:16 dan kini saatnya kami akan hadirkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.

suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Entar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok. Iya, gak bakal ngaruh kali.
2: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya. Abisin ah, sayang airnya.
2: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
3: Setuju, setuju.

0: Pukul 13 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Kormil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siang hari ini. Siaran berjaringan Kormil 16, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Di antaranya, DPRD Sumatera Utara mengungkap masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan rujukan rumah sakit dan kamar rawat inap. Polres Padang Sidempuan menggagalkan peredaran 20 kg ganja. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Gilang Setiawan. Kita awali berita yang pertama, hasil reses anggota DPRD Sumatera Utara mengungkap masih banyak masyarakat Kota Medan yang mengeluhkan sulitnya memperoleh rujukan rumah sakit dan ketersediaan kamar rawat inap. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
2: Kesulitan mengakses layanan kesehatan masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah wilayah di Kota Medan. Persoalan ini terungkap dalam laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara yang disampaikan pada rapat paripurna masa persidangan 1 tahun sidang 3 tahun 2026-2027 pada Rabu 7 Oktober 2026. Dalam laporan reses Dapil Sumut 1 yang meliputi 11 kecamatan di Kota Medan, persoalan kesehatan menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat. Juru bicara tim reses Dapil Sumut 1, M. Faisal mengatakan, aspirasi warga umumnya berkaitan dengan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
3: Akses pelayanan bagi masyarakat yang belum memiliki BPJS, kendala kepesertaan JKN BPJS, pelayanan UHC, rujukan dari puskesmas ke rumah sakit, tersediaan kamar rawat inap, serta harapan agar masyarakat pengguna BPJS memperoleh pelayanan tidak diskriminatif. Aspirasi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
2: Keluhan serupa juga muncul dari masyarakat di Dapil Sumut 2 yang mencakup 10 kecamatan di Kota Medan. Juru bicara tim reses Dapil Sumut 2, Beni Haryanto Sihotang mengatakan, masyarakat meminta pemerintah Kota Medan dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara lebih intensif menyosialisasikan Universal Health Coverage atau UHC. Menurut Beni, masyarakat juga masih mengeluhkan pelayanan rumah sakit ketika membutuhkan pengobatan, rujukan, maupun rawat inap.
4: Masyarakat bermohon kepada pemerintah Kota Medan dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar secara intens mensosialisasikan terkait dengan UHC. Karena sampai saat ini masih banyak juga pihak rumah sakit yang mempersulit masyarakat jika ingin berobat atau meminta surat sakit. Dan masih juga banyak rumah sakit yang selalu mengatakan kamar rumah sakit sudah full atau sudah penuh. Dan juga mempersulit pasien untuk rawat inap. Padahal pasien tersebut sudah, mohon maaf sekarang, ini harus menjadi perhatian dan atensi khusus oleh pemerintah.
2: Selain laporan hasil reses, rapat paripurna DPRD Sumut juga mengagendakan penyampaian penjelasan pimpinan Bapemperda terhadap Ranperda tentang pertanian organik di Provinsi Sumatera Utara. Demikian Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
0: Polres Padang Sidempuan menggagalkan upaya peredaran 20 kg narkotika jenis ganja kering. Berikut laporan Rizky Ramadan.
5: Beginilah detik-detik penangkapan terhadap seorang kurir narkoba berinisial S, 34 tahun warga Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan di Jalan Kolonel Lios Sudarso, Kota Padang Sidimpuan. Petugas mendapati 20 bal narkotika jenis ganja kering dibungkus karung di atas sepeda motor yang dikendarai tersangka, di mana tersangka sempat melakukan penganiayaan kepada petugas dengan cara menggigit tangan petugas saat proses penangkapan berlangsung. Penangkapan ini sendiri berawal dari laporan masyarakat yang melihat tersangka dengan gerak-gerik mencurigakan melintas di lokasi penangkapan. Dari laporan tersebut, petugas langsung bergerak cepat dan menghentikan laju kendaraan tersangka sebelum akhirnya melarikan diri dan berhasil dibekuk petugas. Saat diinterogasi, tersangka mengaku barang haram tersebut hendak diantarnya ke kawasan Kabupaten Tapanuli Selatan atas perintah seorang bandar berinisial U dengan upah Rp1.800.000. Namun dirinya baru menerima Rp800.000 sebelum akhirnya ditangkap.
6: Tepat pada pukul 05 lewat 10 WIB, seorang dicurigai mengendarai sepeda motor jenis Beat warna hitam namun tidak ada nomor polisi. Dan di depan sepeda motor tersebut di tengah-tengahnya ada karung plastik warna putih. Dan sesuai dengan ciri tersebut tidak mengurangi, tidak memperlambat waktu langsung melakukan penyergapan. Namun saat tertegap, pelaku berusaha kabur. Namun ditangkap dan berusaha menggigit tangan petugas. Namun karena kita sudah mempersiapkan anggota, jadi dapat melumpuhkan pelaku.
5: Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Rizky Ramadan melaporkan.
0: BMKG memperkirakan curah hujan meningkat sepanjang Oktober dan menghimbau masyarakat mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi. Berikut laporan Indah Febrianti Bu Ulala.
7: Pada bulan Oktober ini, BMKG Stasiun Meteorologi Binaka memprediksi curah hujan di wilayah Kepulauan Nias meningkat dibandingkan rata-rata cuaca selama 10 tahun terakhir. Hal ini dikemukakan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka, Sandro Bima, saat dikonfirmasi RRI. Diungkapkannya, dari rata-rata curah hujan bulanan dari tahun 2015 hingga 2025, terjadi penurunan dari bulan September, di mana pada bulan September, angka normalnya selama 10 tahun ini 310,9 mm, dan di Oktober 270,8 mm. Namun, pada bulan Oktober tahun ini terjadi sedikit perbedaan. Justru untuk bulan Oktober ini diprediksi akan terjadi kenaikan curah hujan. Dijelaskannya, berdasarkan informasi dari Stasiun Klimatologi Sumatera Utara, kenaikan curah hujan pada bulan ini bersifat di atas normal dan disebabkan karena wilayah Indonesia, termasuk Kepulauan Nias, sedang dilalui gelombang Rosby yang memicu intensitas hujan di wilayah ini dan semakin diperparah dengan adanya siklon tropis di wilayah Thailand.
8: Untuk penyebabnya sendiri, nah ini kalau kita lihat dari beberapa minggu kebelakang kan sering terjadi hujan ya, karena di wilayah kita, khususnya di wilayah Sumatera termasuk Kepulauan Nias, itu sedang dilalui oleh gelombang Rosby, yang mana itu memacu atau meningkatkan intensitas curah hujan di wilayah Kepulauan Nias. Dan juga ditambah oleh kemarin itu ada siklon tropis di daerah Thailand.
7: Sandro merinci untuk curah hujan per dasarian di Kepulauan Nias diperkirakan berkisar 100 sampai 150 mm dan trennya terus meningkat hingga dasarian ketiga atau jelang akhir bulan. Dengan prediksi cuaca demikian, Sandro mengimbau kepada masyarakat di wilayah Kepulauan Nias untuk waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir ataupun tanah longsor, serta selalu mengikuti informasi perakiran cuaca yang selalu diupdate melalui media sosial Stamet Binaka atau mengikuti informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang bisa diunduh di Play Store maupun di App Store. Indah Febrianti Bulole melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Salu, dan Stasiun Produksi Nia Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kuasa hukum korban pengeroyokan di Kabupaten Humbang, Hasundutan, meminta kepolisian fokus menangani kasus kekerasan fisik dan penyebaran isu penculik anak yang menyebabkan 4 warga Sibolga terluka. Berikut laporan Muaf dan Zega.
9: Polres Humbang Hasundutan Humbas menangkap 11 tersangka pengeroyokan 4 orang warga kota Sibolga. Penangkapan tersangka ini diapresiasi Alen Simanjuntak selaku penasihat hukum para korban, dan polisi kembali diingatkan agar fokus terhadap insiden kebrutalan masyarakat pada akhir September 2026 lalu di Kecamatan Parlilitan hingga mengakibatkan para korban mengalami luka cukup serius. Aleng tidak menampik belakangan ini sejumlah opini publik bermunculan di media sosial seakan menyalahkan korban. Namun Aleng berkeyakinan polisi dapat bersikap profesional dalam kasus ini karena menurut Aleng, tindak pidana pengeroyokan yang bermula hasutan isu penculikan anak tidak dibenarkan dan melanggar hukum. Selain itu, Aleng juga mendesak penyidik Polres Humbahas agar mengusut tuntas aktor intelektual penyebar isu penculikan anak yang diduga memicu aksi kebrutalan masyarakat terhadap para korban. Kemudian Aleng juga memastikan kliennya bernama Willy Mandra Silitonga, satu dari empat korban pengeroyokan, merupakan ayah kandung dari bocah 6 tahun yang dijadikan sebagai objek penculikan dalam kasus ini.
10: Saya juga miris menanggapi berita-berita yang beredar menggiring narasi-narasi sesat terhadap korban yang tentu tidak ada menurut kami korelasinya dengan kasus penganiayaan berat yang dialami klien kami. Hingga saat ini kami penasihat hukum termasuk keluarga korban masih percaya dengan kinerja pihak Polres Sumbang Sundutan.
9: Hal yang sama juga diungkapkan Wilman Silitonga, abang kandung dari Willy Mandra Silitonga, dan juga Abdi Simanulang, ayah kandung Citra Lestari Simanulang. Wilman maupun Abdi mengaku kecewa dengan sikap arogansi para pelaku pengeroyokan di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbahas.
11: Itu anak kandungnya sendiri. Kami mohon kepada pihak kepolisian agar segera memproses secara hukum dan menangkap para pelakunya.
9: Sebelumnya PLT Kasih Humas Polres Humbahas Pripka Jafarudin Simanjuntak membeberkan insiden pengeroyokan diawali teriakan mertua korban Willy Silitonga yang tidak setuju bila cucunya dibawa oleh ayah kandungnya. Sementara ayah kandung saat itu mengaku sangat rindu dengan anaknya karena tidak bertemu selama setahun dan berencana ingin membawa sang anak ke lokasi wisata Bukit Sibeabea, Kabupaten Samosir. Jafarudin juga mengakui polisi telah menahan sebanyak 11 terduga pelaku kekerasan secara bersama-sama terhadap korban. 11 pelaku berjenis kelamin laki-laki antara berusia 30 hingga 49 tahun itu saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Humbahas. Demikian Mofdan Ciga melaporkan.
0: Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS komunal di Kecamatan Simuknia Selatan diharapkan segera direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di pulau terluar yang telah lama dinantikan. Berikut laporan Anover Liswolo.
12: Kehadiran pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal di Kecamatan Simuk, Kabupatennya Selatan diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan listrik masyarakat yang selama bertahun-tahun ini hidup dengan keterbatasan energi. Harapan itu kembali menguat setelah Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nake bersama pihak PLN meninjau lokasi pembangunan PLTS komunal di wilayah tersebut pada akhir September 2026 lalu. Menurut Camat Simuk, Lisius Duha, peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat tapak PLTS yang akan dibangun di empat desa yakni Desa Gobe, Silina, Maufa, dan Gondia. PLTS tersebut nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di seluruh Kecamatan Simuk dengan jumlah penduduk total lebih dari 2.000 jiwa. Camat menyebut masyarakat menyambut antusias rencana tersebut karena kebutuhan listrik telah

0: menghadapi keterbatasan aktivitas pada malam hari. Kehadiran listrik juga dinilai berpotensi membuka peluang ekonomi baru khususnya bagi nelayan dan pelaku usaha kecil, misalnya mendukung pengolahan dan penyimpanan hasil tangkapan nelayan, dan para tukang serta pekerja lainnya dapat menggunakan peralatan listrik untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi pekerjaan. Lisius II berharap pembangunan PLTS komunal dapat direalisasikan setidaknya di awal 2027. Sarana kelistrikan ini nantinya dikelola dan dioperasikan oleh PLN sehingga masyarakat yang menggunakannya dapat membayar kewajiban setiap bulan. Demikian Anover Lesulu melaporkan.
1: Khadijah Saraswati, Indonesia bersama Potats Sumatera Utara membantu masyarakat dalam proses pembuatan kartu penyandang disabilitas. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: KPD ini berlaku seumur hidup.
3: Khadijah Saraswati, Indonesia bersama Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau Potats Sumatera Utara menggelar pelayanan bantuan pembuatan kartu penyandang disabilitas atau KPD di Aula Sentra Bahagia, Jalan William Iskandar, Medan pada Rabu 7 Oktober 2026. Founder Khadijah Saraswati Indonesia, Sri Dewi Fitriani Nata Diningrat, mengatakan KPD merupakan kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang berlaku seumur hidup. Kepemilikan KPD juga memberikan konsesi atau diskon 20% dalam berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah.
2: KPD ini berlaku seumur hidup, ini akan menjadi kartunya identitas para penyandang disabilitas di Indonesia. Dengan memiliki KPD, pemerintah memberikan konsesi 20% kepada seluruh penyandang disabilitas yang mempunyai KPD. Manfaatnya terhadap pelayanan-pelayanan yang diberikan seperti misalnya transportasi umum, kesehatan, banyak ya, saya nggak begitu hafal, tapi semua pelayanan yang diberikan sama pemerintah yang menjadi hak warga negara Indonesia, disabilitas juga punya itu, dan mereka malah mendapat konsesi 20% tadi.
3: Lebih lanjut, Dewi mengatakan dari kuota pelayanan sebanyak 250 orang, jumlah pendaftar telah mencapai hampir 500 orang. Ia mengatakan kegiatan ini didukung oleh Kementerian Sosial dengan mempercepat pengurusan data para peserta menjadi 2 minggu. Dewi mengimbau para penyandang disabilitas yang belum memiliki KPD agar segera mengurus kartu tersebut karena berlaku seumur hidup dan memberikan manfaat dalam memperoleh pelayanan pemerintah. Sementara itu, salah seorang peserta tunarungu, Novisa Fitri, melalui penerjemah Alfi, mengatakan ia mendapatkan informasi adanya pembuatan KPD ini dari grup Khadijah Saraswati Indonesia. Novi juga mengaku terbantu dengan adanya pelayanan tersebut.
4: Untuk membuat kartu KPD, kalau belum bisa, itu bisa dibantu dibuatkan melalui KRI dan lain-lain. Dan saya juga ucapkan alhamdulillah sekali, terima kasih banyak untuk KSI dan Rumah Difabel sudah membantu semua hari ini teman-teman disabilitas untuk membuat KPD. Terima kasih.
3: Lebih lanjut, Novi mengatakan KPD ini bukan hanya untuk tunarungu saja, tapi untuk semua disabilitas seperti tunanetra, tunadaksa, tunagrahita, dan lainnya. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
4: Untuk membuat KPD.
1: Bupati Nias Utara berharap pejabat yang baru dilantik dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berikut laporan Munieli Harifa.
5: Tujuannya satu, yaitu kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
6: Bupati Nias Utara Mizarwaru telah melantik dan mengambil sumpah janji 31 pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Utara bertempat di Aula Pendopo Bupati di Kecamatan Lotu. Dalam sambutannya, Bupati Amizaru menyampaikan pelantikan ini merupakan amanah yang harus dijalankan setiap ASN dengan tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nias Utara. Bupati menegaskan pelantikan 31 pejabat tersebut merupakan hasil seleksi dan penilaian murni pimpinan daerah tanpa intervensi pihak lain untuk mendukung program pemerintah daerah. Ia menyampaikan kepada para pejabat yang baru dilantik, khususnya inspektur dan para camat, bupati berpesan agar memiliki daya kepemimpinan yang kuat dan mampu bertahan di tengah tantangan birokrasi saat ini.
5: Pelantikan ini kami sampaikan kepada kawan-kawan semua bahwa ini adalah murni dari seleksi kami, murni penilaian kami, jangan ada asumsi karena ini tidak ada itu. Ya, malapun di antara ini banyak yang tidak tahu bahwa ini namanya, ternyata ini orangnya. Jadi tentunya ini murni, ya, tujuannya untuk mendukung program pemerintah di Kabupaten Nias Utara. Khusus kepada para eselon yang dilantik mulai dari Pak Inspektur, para camat, bahwa jabatan saat ini memiliki tantangan

0: tersendiri dibanding dengan zaman-zaman dahulu. Tentunya kita di situ harus memiliki daya kepemimpinan yang survive agar bisa pelayanan tetap berjalan dengan baik.
1: Bupati juga menekankan dua kunci utama dalam menjalankan jabatan, yakni kepedulian dan kesetiaan untuk bekerja bersama mewujudkan visi misinya setara. Amizaro berharap para pejabat yang dilantik dapat menjadi berkat di tengah masyarakat dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Munili Harefa melaporkan.
2: Dengar berita tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gilang Setiawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi Niasana.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun, nak. Mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma. Nanti kak dimarahin.
1: Aduh. Pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap. Mama juga belum makan nih, pa. Laper. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja. Jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
5: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Kak, hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar, pergaulan, dan paparan teknologi.

0: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi masih terus bersama kami di kesempatan siang hari ini. Dan seperti biasanya di MLI, kami buka layanan telepon untuk Anda. Nah, gila nggak sendiri nih di siang ini, pendengar. Ada Raden, ada juga Bibil. Yeah. Nabila Syakib, bukan?
1: Nabila Najwa, Bang Gil.
0: Gimana, gimana?
2: Nabila Najwa.
0: Oh, nggak kedengaran suara Nabila, coba di sini. Nggak juga, yang ini? Enggak juga. Oke, sebentar Nabila, coba Nabila yang ini, yang mana, coba lagi di ini. Ini yang di sini? Enggak.
1: Iya, memang lagi enggak bisa mic kita yang
0: Mohon maaf ya, Bil. Mohon maaf ya, Bil, tak diterima di sini. Oke, gimana kita terima dulu penelpon?
1: Boleh, ya, seperti udah ada enggak sabar nih ya untuk menelpon.
0: Oke. Halo.
1: MLI.
3: Halo.
2: Putri lagu Indonesia mantap.
3: Mantap kali?
1: Mantap kali?
2: Mantap kali, Bang.
3: Mantap kali, Bang. Dengan Kak Cynthia pas ini kan?
2: Ya itu siapa? Itu Raden, Bibil dan
3: Bang. Iya benar, ada Raden, terus ada juga Bibil.
1: Iya.
3: Kita
2: kenal sama Bibil. Bibil pas kali 24.
3: Hah?
2: Kita kenal di 24, kenalan di 24.
3: Iya benar. Lintas generasi, lintas program, Pak. Oke, Kak Cynthia.
2: Iya.
3: Request lagu apa kita ini?
2: Apa coba yang dirilisnya Gilang sama Raden?
3: Lagu yang dirilis hari ini?
2: Coba.
3: Lagu yang dirilis hari ini ada Judika, Andai Sampai Akhir Usia. Terus ada juga Jika dari Danila dan Hindia. Terus ada Mahalini Mencintaimu. Terus ada juga dari siapa? Roni Parulian dengan Pesona Sederhana. Terus ada juga Tiara Andini Tanpa Cinta.
2: Enggak boleh, enggak lagu yang tadi.
3: Ada Fabio Asar Tanpa Balasmu.
2: Boleh enggak lagu yang enggak selain itu?
3: Enggak bisa.
2: Iya.
3: Yuk.
2: Coba yang Tanpa Cinta juga.
3: Apa?
2: Tanpa Cinta.
3: Tanpa Cinta? Tanpa Cinta, yang mana Tanpa Cinta? Oh, Tanpa Cinta Tiara Andini.
2: Iya, betul.
3: Oke.
2: Itu aja lah ya.
3: Dan gimana?
2: Itu aja lah yang di filmnya.
3: Oke. Baiklah.
2: Terima kasih, kami itu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mana suara Raden nih?
1: Iya.
0: Ada siapa tadi, Din?
1: Ada Cynthia di Mabar.
0: Iya, ada Cynthia di Mabar. Dan kita terima telepon berikutnya. Halo,
3: MLI.
4: Muteri lagi ini sama mantap kali, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
4: Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik,
0: Pak. Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Udah makan siang, Kak?
3: Udah.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
3: Iya. Ini dengan kakak siapa, Kak? Ada lupa, Kak.
4: Ayo coba tebak.
3: Ayo cepat tebak dengan siapa? Kak
0: Ririn ya?
4: Iya, siapa lagi?
3: Yeay, Ririn Giga. Siang ini Kak Ririn tadi makan pakai apa, Kak?
4: Tadi Ririn kepingin kali makan pakai pepes ikan, Kak.
3: Pepes ikan. Ikan iya. Pepes dia makan.
0: Ikan pepes. Pepes. Ikan ikan apa, Kak?
4: Ikan jembung di pepes.
0: Oh iya, enak kali itu, Kak. Mantap kali itu ya.
4: Terus ada rebusannya juga. Pokoknya mantap lah ya, kan.
3: Yummy gitu ya.
4: Iya, sama cuacanya di sini. Soalnya di sini mendung, Bang.
3: Sama, Kak. Di sini juga udah redup ini.
4: Iya, iya. Ini juga gerimis.
3: Oke lah, semoga siang ini Kak Cynthia selalu sehat. Semangat terus ya, Kak.
4: Ririn.
3: Iya, ya, Ririn. Oh, iya. Terus hari Ririn ini hampir sama Kak Cynthia. Dia ingat terus sama Cynthia nih, Ririn.
4: Iya, alhamdulillah. Ini lah selalu, Pak.
3: Iya, jangan lupain Ririn juga, Raden.
0: Iya, pasti, Kak, pasti.
4: Iya, jangan lupain.
3: Jangan ingat Cynthia aja, katanya.
4: Pokoknya jangan kebalik-kebalik, nanti Ririnnya naik, nama yang lain dicapin.
3: Iya.
4: Nanti yang lain naik, nama Ririnnya disebutin.
3: Iya, oke. Oke, Kak Ririn, hari ini mau kita putar lagu apa, Kak?
4: Lagunya apa aja di situ, Bang?
3: Ada Mahal Ini Batasi Rasa. Ada juga lagu dari Bang Ali ini Batasi Rasa, bukan Batasi Rasa tapi Mencintaimu.
4: Mencintaimu aja deh.
3: Mencintaimu aja.
4: Iya.
3: Oke.
4: Okay. Makasih Bang Gilang.
3: Sama-sama. Sama-sama Kak.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapa tadi, Den?
1: Ada Kak Ririn di Galang.
0: Ada Ririn di Galang. Hmm. Oke, okay, di belakang Ririn. Kita terima penelpon lagi.
3: Halo.
5: MLI Moteri lagi nunjuk mantap kali bah.
3: Mantap kali bah.
5: Bang Mas Raden.
3: Serem pak ya.
5: Kalau Mas Raden udah kenal aku.
3: Udah kenal.
0: Udah.
3: Ayo siapa nih?
5: Ayo siapa lah?
3: Ayo siapa? Bumi ya? Bukan.
0: Ayo bukan, bukan.
5: Mas Raden aja tahu, masa sih Gilang nggak tahu.
3: Ih, Bang Bumi kan.
5: Ngasih tahu Mas Raden, ngasih tahu Mas Raden.
3: Bukan.
5: Mas Raden.
3: Iya.
5: Gilang ngasih tahu.
3: Bang Paris. Bang Paris kan?
5: Iya.
3: Iya lah, tanda Raden sama suara Abang.
5: Iya, memang udah ditanda ya kan. Kabarnya Mas Gilang.
3: Iya, kabar baik nih, alhamdulillah. Sehat. Oke, kalau begitu.
5: Ini lagunya bebas atau dilih?
3: Jadi sudah ada pilihan nih, tinggal pilih aja.
5: Oh, ya udah, coba spill apa aja?
3: Spill gitu ya, kayak di apa namanya? Kayak lagi di TikTok gitu ya. Spill bacanya ini warna-warni ya, gitu ya. Iya. Ada lagu dari Fabia Asar dengan Tanpa Balas.
5: Yang enak-enak lah, masa? Ya untuk Bang Paris enggak enak-enak judulnya.
3: Ini udah enak-enak nih.
0: Udah enak-enak Bang Paris.
3: Ada Jikustik 1000 tahun mau.
5: Ah, males lama kali.
3: Oh, udah lama. terus ada juga Once dengan Simfoni yang Indah.
0: Betul.
3: Terus ada Agnes Monica Jera.
5: Apa?
3: Jera.
5: Terus?
3: Terus ada Andai Sampai Akhir Usia, Judika.
5: Udah Judika aja.
3: Judika aja.
5: Yang kenal Pak Judika aja.
3: Oke, okay, baiklah.
5: Oke, buat Mas Raden. Sama Mas Gilang, Mas Gilang sampai itu saja. Bang Paris selamat dulu ya.
3: Oke, dah. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, sudah 3 penelpon nih. Dan saatnya
1: kita putar dulu lagunya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Kita putarin dulu lagu dari siapa tadi, Den?
1: Ada Kak Cynthia di Mabar.
0: Kak Cynthia.
1: Iya.
0: Cynthia di Mabar. Terus ada?
1: Ada Kak Ririn di Galang.
0: Ada Kak Ririn di mana?
1: Di Galang.
0: Di Galang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bang Paris.
0: Ada Bang?
1: Paris.
0: Faris. Oke. Okay. Kalau Bang Faris tadi request lagu apa?
1: Lagu Judika.
0: Iya benar. Oke. Okay. Baiklah kalau begitu langsung saja kita hadirkan ini dia Tanpa Cinta dari Tiara Andini. Terus ada Mahalini Mencintaimu. Dan nanti ada Judika dengan Andai Sampai Akhir Usia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Ada Raden
1: dan juga Gilang.
0: Maksudnya ini dia lagunya.
1: Iya.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita lanjut lagi di kesempatan siang hari ini, pendengar, masih di MLI. Raden.
1: Iya, Penghilang.
0: Oke.
1: Masih di MLI ya, iya. Muteri lagu Indonesia, mantap kali, Bah.
0: Mantap kali, Bah. Oke, ada penelpon?
1: Oke, kita angkat.
0: Boleh.
2: Angkat dia. Halo, MLI.
3: Ustaz, zaman Ustaz.
2: Mantap kali, Bah. Dengan ibu siapa ini, Bu? Ibu lagi di mana?
3: Biasa, Pak. Ibu
2: Bu Buratni nih. Buratni, yes.
3: Iya.
2: Buratni hari ini udah masak pakai apa, Bu, siangnya?
3: Masak ikan sambal, tapi kaldu itu.
2: Ikan sambal. Ikan disambal sama nasi dikukus.
3: Tumis kacang panjang. Iya.
2: Oke. Oke, enak kali tuh ya, Bu. Ya, jadi lapar. Jadi lapar lagi. Iya, benar. Iya.
3: Tiga, masuk surat. Makan siang.
2: Hah? Udah, Ibu, udah makan siang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah udah makan siang.
2: Kami pakai urap tadi, Bu. Sayur urap.
3: Pakai urap.
2: Iya.
3: Mantap.
2: Mantap kali ya.
0: Mantap kali banget
2: ya. Oke, Muratni, kita mau request lagu apa nih, Muratni? Lagu di list ada Sal Priadi, Kepala Pundak Kerja Lagi. Terus ada Jazz dengan Boleh Merindu. Ada Rosa, Aku Baik-Baik Saja. Terus
3: Ada Once.
2: Ada? Enggak, oncenya udah keluar.
3: Ada apa?
2: Terus ada Rosa, Aku Baik Saja. Terus ada. Rosa. Saja?
3: Iya.
2: Oke.
3: Gila. Oke, selalu
2: kan. Sama-sama. Amin. Terima kasih, Bu Ratni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni. Di belakang Bu Ratni kita coba lagi nih. Ya.
2: Halo, MLI.
4: Halo, MLI.
2: Muterin?
4: Memutarin lagu Indonesia, mantap kali, Bah.
2: Mantap kali, Bah. Ini kan Bapak siapa dan di mana, Pak?
4: Halo.
2: Iya.
4: Ini pendatang baru ini, Bang.
2: Namanya?
4: Bang Ar.
2: Jadi kan namanya Bang Ar nih ya.
4: Ya, Bang Ar SM Raja.
2: SM Raja rupanya Bang Ar ini. Enggak terlalu jauh ya dari sini ya.
0: Iya.
4: Iya, Bang.
2: Oke. Bang Ar, di sana cuacanya gimana, Bang?
4: Gerimis
0: mengundang, sama seperti di sini juga gerimis.
2: Gerimis juga ya,
0: iya.
4: Setengah jam gerimisnya.
0: Iya.
2: Oke. Kalau begitu supaya nggak gerimis, kita request lagu apa nih, Bang Ar?
4: Lagu permintaan, Bang. Lagu dari apa?
2: Nggak bisa, udah dirilis nih lagunya.
4: Udah dipilih.
2: Tinggal pilih saja.
4: Iya, lagu apa itu, Bang?
2: Lagunya di sini ada lagu dari Danila dan Hindia dengan Cika. Terus ada lagu Fabio Asar dengan Tanpa Balasmu. Ada Nadif Basalama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ada Nuka Sampai Kita Tua. Ada Rizky Febian Mencinta Tanpa Arah. Yang mana nih?
4: Yang pertama tadi apa itu, Bang?
2: Yang pertama tadi, Jika Teriak Tentang Dika. Weh, mantap. Lagu yang itu?
4: Iya.
2: Oke.
4: Okay. Ini bang apa?
2: Bang bangkrut. di sini ada Bang Gilang sama Bang Raden, Bang.
0: Iya.
2: Iya.
4: Gilang.
2: Ada Raden juga.
4: Bang Gilang itu udah lupa sama awak ya.
2: Siapa ini?
4: Bang Armasa enggak tahu ya semeraja.
2: Oh, kayak mungkin udah ingat.
4: Marindal.
2: Oh iya, ya ingat. Lupa ingat kayak kuburan Ben.
4: Arman Hasibuan, Bang.
2: Ya Allah, kemana aja selama ini?
4: Hah?
2: Kemana aja?
4: Iya, jalan-jalan, Bang.
2: Jalan-jalan. Oke, kalau begitu.
0: Oke, nanti kami puterkan ya.
4: Bang Raden. Semoga sehat selalu.
2: Amin.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau begitu.

0: Langsung saja kita hadirkan dulu lagunya ya. Iya. Ini tadi siapa namanya?
1: Ada Buratni.
0: Bukan.
1: Oh, Bang.
0: Yang ketiga tadi siapa?
1: Bang Arman.
0: Bukan.
1: Yang mana?
0: Yang sebelumnya ada Cynthia, ada Ririn, terus ada siapa lagi? Lagunya
1: Paris.
0: Belum. Iya, Bang Paris.
1: Bang Paris.
0: Benar, yang belum diputar lagunya.
1: Iya.
0: Ada lagu Judika dengan Andas sampai akhir usia, terus ada Buratni di Martubung, request lagunya adalah Aku Baik-Baik Saja. Dan
1: Bang Arman Hasibuan.
0: Bang Arman Hasibuan request lagunya
1: Jika Teriak.
0: Jika
1: Teriak.
0: Kok Jika Teriak? Jika teringat tentang Dika. Kok Jika Teriak? Oke, kalau begitu langsung saja kita hadirkan, ini dia lagunya untuk siapa tadi?
1: Bang Faris.
0: Iya, untuk Bang Faris dengan Andai Sampai Akhir Usia dan Buratni nih.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kamu?

0: Ah, gabut.
1: Apaan sih, bro?
0: Eh, gimana kalau kita main tebak-tebakan?
1: Oke, boleh juga tuh. Jangan receh ya.
0: Siap. Apa yang gak boleh terpisah selain hati? Hayo, hayo, hayo.
1: Ah, ini mah nyindir aku yang baru putus sama Bella kan?
0: Yeay, baper ini anak. Yang gak boleh terpisah itu adalah Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Tidak ada yang boleh mengganggu dan memisahkannya. Harus kita jaga keutuhannya. Kalau masalah hati, putus-putus aja. Tinggal cari gantinya. Nusantara harus terus terjaga sampai kapanpun. Sorry bro, gak receh kan?
1: Asik, teman aku udah ada isi otaknya ya.
0: Dasar, dasar.

0: Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia.
1: Oke, baik, mendengar dimanapun berada, masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Untuk yang lain yang ingin bergabung bersama kita lagi di MLI, kita hadirkan lagi untuk Anda yang ingin bergabung. Langsung saja kita terima. Halo, selamat siang.
2: Siang. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: MLI.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang, MLI, muterin lagu.
2: Ini dengan Bang siapa ya?
1: Ayo, siapa ya?
2: Ini dengan Bang Kindi.
1: Bang Kindi, oke.
2: Iya.
1: Bang Kindi di mana, Bang Kindi? Bang Kindi?
2: Iya.
1: Di mana posisinya?
2: Di Marpo.
1: Oke, Bang Kindi. Bang Kindi, kita mau request lagu apa nih, Bang Kindi? Bang Kindi, lagu apa nih?
2: Lagi Duduk Santai.
1: Iya, request lagu apa ini?
2: Lagu apa ya, Bang?
1: Ini lagunya ada Rizky Febian, ada Nuka, ada Jazz, ada Sal Priadi, yang mana nih?
2: Yang pertama tadi lah, Bang.
1: Dari Rizky Febian?
2: Iya.
1: Oke, boleh.
2: Ini abang tadi orang berdua ya?
1: Berdua.
2: Satu lagi mana kawannya?
1: Oke, baiklah kalau begitu.
2: Kawannya kok, kenapa kawannya?
1: Oh, Raden, ada Raden. Raden lagi keluar sebentar.
2: Oh, Pak dapat apa?
1: Raden.
2: Raden?
1: Iya.
2: Oh, Pak Raden.
1: Iya, Pak Raden. Oke, Bang Kindi, terima kasih, Bang Kindi.
2: Iya, makasih, Bang.
1: Yo.
2: Namanya Bang siapa?
1: Gilang.
2: Bang siapa?
1: Gilang.
2: Bang Kirang.
1: Iya.
2: Iya, makasih, Bang Kirang.
1: Sama-sama.
3: Ada Bang Kindi ya. Bukan Girang, tapi Gilang. Oke, baik. Halo, selamat sore.
1: MLI.
2: Siap, mantap kali, Pak.
1: Oke, mantap kali. Dengan siapa ini? Oke, okay, Pau Tagalung dari Rantau Rapat. Boleh, Pau Tagalung, request yang mana kita nih? Ada lagu dari Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah. Ada Fabio Aser dengan Tanpa Balasmu. Terus ada juga
4: Boleh Merindu dari Jazz, ada Kepala Pundak Kerja lagi dari Salah Pria Dia mana nih?
2: Yang dari Mali nih udah putar, dari Mali nih.
4: Mangali ini sudah diputar. Yang belum ada Nadif Basalama, ada Fabio Aser, ada Roni Parulian.
2: Rizky Febian
4: sudah diputar juga. Ini akan diputar maksudnya. Yang ada Salah Priadi dan Nuka. Yang mana nih? Oke, yang ini aja ya, sampai kita tua dari Nuka ya. Oke, baiklah Pak Huta Galung, terima kasih.
2: Oke.
4: Selamat siang.
1: Oke, ada Pak Huta Galung baru saja nimbrung bersama kita di kesempatan siang hari ini, pendengar. Dan tentunya langsung saja kita hadirkan lagunya untuk Bang Kindi dan juga Pak Huta Galung. Pak Huta Galung request lagunya Rizky Febian, Mencintai Tanpa Arah. Dan sedangkan untuk Pak Huta Galung, lagunya Nuka Sampai Kita Tua. Dan Bang Kindi, Rizky Febian, Mencintai Tanpa Arah. Langsung saja ini dia lagunya.

0: geter ini, siapa nih nelpon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih nih nelpon? Gimana aku mau ngangkat, lagi bawa kereta pun. Ah, bawa nelpon aja. Halo? Halo, siapa? Halo, gak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
1: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin, asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Selamat sore pendengar Beranda Asta Cita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
6: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Asta Cita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, menatap masa depan, merawat bela negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
7: Pendengar Beranda Asta Cita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
8: Selamat sore.
7: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
8: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan itu, yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh, kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, sedek ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya. Pak, jangan situ Pak, itu pelurunya lewat situ. Biasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat, dari situ kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang maha kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya, seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena Saya nggak ada kalau gitu. Iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
7: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
8: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pun kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga kita memiliki negara ini, ya harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki. Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan empat ini ya Pak, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
7: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita? Dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
8: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu. Dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu, biarkan kita sendiri ya. Lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
7: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran. Namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
8: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, ideologi, politik, pertahanan keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat ulet tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domainnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bila negara. Satu juga mengajar bila negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan di situ ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri. Dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar apa namanya? Belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
7: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
8: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak majulah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur enggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat apanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini kini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bila negara tadi dengan juga adanya gotong royong dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
7: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
8: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini, ya khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu kerakyatan.

0: tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lagi persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain, ya. Ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, materi pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan, dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.

sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur, maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.

0: Kepulauan Riau begitu.
1: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
2: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita, ya. Di Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
1: Ya.
2: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya, bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi. Bagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
1: Yeah. Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
0: Disruptif digital saat ini dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap apoten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilah-memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
1: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
2: Negara sebagaimana yang diperhatikan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kesbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kesbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kesbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
1: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
0: Di bawah saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah, itu diedukasi ke sekolah. Kita cari juga hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
1: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
2: Tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Iya.
2: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya ke jempol.
1: Iya.
2: Aturan sudah ada. Iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Waktu kan banyak juga. Artinya pemerintah juga mengizinkan. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga, mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan gak bersifat kaku. Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
1: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat. Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
3: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

0: dan juga pemirsa sahabat beranda Astacita. Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer
0: juga
2: sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
3: dini
0: juga
3: sekali.
0: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Dan Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
0: Okay.
4: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kak Dayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kak Dayu, kerja dengan Kak Dayu juga. Kak Dayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
0: Wow,
4: di lomba debat nasional juga. Dan saya juga baru tahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kaloli, Kaloli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kaloli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Padat. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, okay. Kalau Lilita tadi iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar. Seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan buat semuanya, Kakak Lita Primata. Ini luar biasa bisa ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
5: Mungkin pertanyaan begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
5: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke, dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, Terakhir nih mungkin dari Kak Lulita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
6: Bikin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi.
6: Lola dulu. Pesannya apa buat adik-adik? Buat kita semua.
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua, selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin.

0: Memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
1: Kak Dayu silakan.
2: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
1: Wow, luar biasa.
2: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
1: Keren.
2: Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara. Kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Ananda Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin ngadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: Elfahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI bersama Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu makna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, mempertahankan kedaulatan rakyat, tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap perundangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa. yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: pada tiga prinsip.
1: Sari berita, kepolisian menggagalkan peredaran 20 kg ganja kering di Padang Sidempuan. DPRD meminta Pemko Medan untuk memperkuat pelayanan publik bagi masyarakat lewat APBD tahun 2027. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Rafika Putri. Polres Padang Sidempuan menggagalkan upaya peredaran 20 kg narkotika jenis ganja kering. Berikut laporan Rizky Ramadan.
2: Beginilah detik-detik penangkapan terhadap seorang kurir narkoba berinisial S, 34 tahun warga Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan di Jalan Kolonel Yos Sudarso, Kota Padang Sidempuan. Petugas mendapati 20 bal narkotika jenis ganja kering dibungkus karung di atas sepeda motor yang dikendarai tersangka, di mana tersangka sempat melakukan penganiayaan kepada petugas dengan cara menggigit tangan petugas saat proses penangkapan berlangsung. Penangkapan ini sendiri berawal dari laporan masyarakat yang melihat tersangka dengan gerak-gerik mencurigakan melintas di lokasi penangkapan. Dari laporan tersebut, petugas langsung bergerak cepat dan menghentikan laju kendaraan tersangka sebelum akhirnya melarikan diri dan berhasil dibekuk petugas. Saat diinterogasi, tersangka mengaku barang haram tersebut hendak diantarnya ke kawasan Kabupaten Tapanuli Selatan atas perintah seorang bandar berinisial U dengan upah Rp1.800.000. Namun dirinya baru menerima Rp800.000 sebelum akhirnya ditangkap.
3: Tepat pada pukul 05 lewat 10 WIB, seorang dicurigai mengendarai sepeda motor warna hitam namun tidak ada nomor polisi. Dan di depan sepeda motor tersebut di tengah-tengahnya ada karung plastik warna putih dan sesuai dengan ciri tersebut tidak mengurangi tidak memperlambat waktu langsung melakukan penyergapan. Namun saat tertegap, pelaku berusaha kabur. Namun ditangkap dan berusaha menggigit tangan petugas. Namun karena kita sudah mempersiapkan anggota, jadi dapat melumpuhkan pelaku.
2: Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Neraca perdagangan Sumatera Utara pada Agustus 2026 meningkat 4,26% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Berikut laporan Ulfa Dadira.
4: Mencatatkan surplus neraca perdagangan.
5: Neraca perdagangan Sumatera Utara pada Agustus 2026 kembali mencatat surplus sebesar 731,82 juta US dollar, lebih tinggi 4,26% jika dibandingkan Agustus 2025 yang mencapai 701,90 juta US dollar. Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Dadan Supriyadi, mengatakan secara kumulatif, pada periode Januari hingga Agustus 2026, surplus neraca perdagangan Sumatera Utara mencapai 5.144,77 juta US dollar, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 sebesar 4.618,82 juta US dollar. Amerika Serikat menjadi negara penyumbang surplus terbesar dengan nilai 1.029,23 juta US dollar.
4: Pada Agustus 2026, Sumatera Utara kembali mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar 731,82 juta US dollar. Penyumbang surplus terbesar pertama adalah Amerika Serikat dengan surplus sebesar 1029,23 juta, diikuti oleh India dengan surplus sebesar 479,88 juta. Dan Jepang yang memberikan nilai surplus sebesar 433,95 juta.
5: Lebih lanjut, Dadan menyebut, selain surplus, terdapat beberapa negara yang menyumbang defisit terhadap neraca perdagangan Sumatera Utara, yakni Singapura, yang menjadi negara dengan defisit neraca perdagangan terdalam dengan nilai mencapai 514,04 juta US dollar, diikuti Malaysia sebesar 261,12 juta US dollar, dan Argentina sebesar 56,11 juta US dollar. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Fraksi Golkar DPRD Kota Medan mendorong APBD tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
0: Fraksi Golkar DPRD Kota Medan menilai anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2027 perlu menjadi instrumen untuk mengarahkan pembangunan daerah secara terukur, transparan, dan akuntabel. Anggota fraksi Dimas Sofani Lubis mengatakan kebijakan anggaran tahun depan perlu mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya pembahasan APBD harus memastikan anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia pun menilai APBD Kota Medan harus memiliki hasil yang dapat diukur serta digunakan secara bertanggung jawab.
6: Sebagaimana telah disampaikan pemerintah Kota Medan, kebijakan anggaran tahun 2027 akan diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program sosial dan ekonomi masyarakat. Fraksi kami memandang pembahasan APBD tahun anggaran 2027 ini harus bisa diterapkan pada tiga prinsip, yaitu satu, uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan. Dua, APBD tahun 2027 harus memberikan hasil yang jelas dan terukur. Tiga, setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan.
0: Lebih lanjut, Dimas Sofani Lubis menyampaikan fraksi Golkar DPRD Kota Medan berharap pemerintah kota untuk berkomitmen menjalankan seluruh program prioritas yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2027. Selain itu, ia juga mendorong agar alokasi belanja daerah dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah secara lebih optimal demi kesejahteraan warga. Andreas Purba melaporkan.
1: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas meninjau pemasangan jaringan perpipaan PDAM Tirtanadi di perumahan Gria Kencana, Kecamatan Medan Tuntungan pada Kamis 8 Oktober 2026. Pemasangan jaringan tersebut telah mencapai sekitar 85% dan ditargetkan rampung dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Riko Waas mengatakan pemasangan jaringan perpipaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga yang selama ini menggunakan sumur bor dengan kondisi air yang kurang layak. Ia juga meminta pihak kelurahan mendata warga yang akan menggunakan layanan PDAM Tirtanadi setelah jaringan selesai. Warga perumahan dan sekitarnya pun menyambut baik pembangunan jaringan tersebut setelah warga menantikan akses air bersih selama hampir 20 tahun.
0: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
1: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal di Kecamatan Simuk, Nias Selatan, diharapkan segera direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di pulau terluar yang telah lama dinantikan. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
7: Kehadiran pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal di Kecamatan Simuk, Kabupaten Nias Selatan diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan listrik masyarakat yang selama bertahun-tahun ini hidup dengan keterbatasan energi. Harapan itu kembali menguat setelah Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nake bersama pihak PLN meninjau lokasi pembangunan PLTS komunal di wilayah tersebut pada akhir September 2026 lalu. Menurut Camat Simuk, Lisius Duha, peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat tapak PLTS yang akan dibangun di 4 desa yakni Desa Gobe, Silina, Maufa, dan Gondia. PLTS tersebut nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di seluruh Kecamatan Simuk dengan jumlah penduduk total lebih dari 2.000 jiwa. Camat menyebut masyarakat menyambut antusias rencana tersebut karena kebutuhan listrik telah lama menjadi persoalan di wilayah kepulauan itu.
8: Ya kalau PLTS ini sebenarnya dulu juga ada sih dari kementerian. Ya beberapa bulan sudah rusak, jadi sebenarnya pernah dibangun di sini PLTS. Cuma tidak maksimal dia, juga pada pemakaian kepada masyarakat itu sangat terbatas sekali.
7: Camat Simuk Lisius Duha mengatakan sebagian kecil warga yang memang memiliki kemampuan secara finansial terpaksa menggunakan genset pribadi untuk bekerja, sementara masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli dan mengoperasikan genset harus menghadapi keterbatasan aktivitas pada malam hari. Kehadiran listrik juga dinilai berpotensi membuka peluang ekonomi baru khususnya bagi nelayan dan pelaku usaha kecil, misalnya mendukung pengolahan dan penyimpanan hasil tangkapan nelayan, dan para tukang serta pekerja lainnya dapat menggunakan peralatan listrik untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi pekerjaan. Lisius Duha berharap pembangunan PLTS komunal dapat direalisasikan setidaknya di awal 2027. Sarana kelistrikan ini nantinya dikelola dan dioperasikan oleh PLN sehingga masyarakat yang menggunakannya dapat membayar kewajiban setiap bulan. Demikian Anover Lesulu melaporkan.
1: Kelompok Tani Hutan KUPS Maju Bersama Binaan Eja Bahasa Inggris PPIU
9: M4CR Sumatera Utara mengembangkan kuliner baronang crispy yang membantu meningkatkan perekonomian anggota. Berikut laporan Ilham Daulay.
10: Kelompok Tani Hutan Binaan PPIU M4CR di Sumatera Utara menampilkan produk UMKM olahan mandiri dalam acara pelatihan strategi komunikasi dan pengembangan media. Hal ini sebagai sosialisasi pelatihan digelar PPIU M4CR bekerjasama dengan Yayasan Strategi Pengkajian Edukasi Alternatif Komunikasi Indonesia atau Speak Indonesia, Sumatera Utara, yang dilaksanakan di Hotel Cambridge, Kota Medan, yang dimulai pada tanggal 7 sampai dengan 8 Oktober 2026. Produk UMKM diantaranya dari kelompok KUPS Maju Bersama berbentuk kuliner baronang crispy, dari kelompok Tani Hutan Kuala Indah yaitu terasi, serta kelompok Tani Hutan Merdeka kerupuk udang. Ketua KUPS Maju Bersama Kuliner Sapria mengatakan kelompoknya berasal dari Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, bahwa produk UMKM mereka tersebut berasal dari hasil biota laut hutan mangrove yang dikelola bersama anggota kelompok menjadi kuliner yang dibantu oleh PPIU M4CR Provinsi Sumatera Utara.
11: Yang sekarang ini akan olah ikan baronang crispy ini, mangrove. Jadi kami pikirlah sekarang pengolahan makanan berkaitanlah dengan mangrove. Sekarang mangrovenya besar, ikannya banyak, dan sampai sekarang kami dibantu juga sama dari Indosiar. Seperti dulu pengerjaannya agak sulit sih bang, ya kan, penggorengannya manual. Jadi sekarang kami dibantu dari Indosiar seperti mesin penggorengan, pengeringannya, ya bermacam-macam seperti produksi. Kami dibantu oleh.
10: Ia apresiasi kepada PPIU M4CR Sumatera Utara atas bantuan selama ini yang telah disalurkan. Mereka dapat mandiri dan merasa terbantu secara ekonomi dari hasil produk UMKM kuliner mereka karena pemasarannya sudah sampai keluar daerah. Tidak hanya itu, ia kini juga sudah merasakan manfaatnya dalam menjaga dan melestarikan hutan mangrove di kawasan. Selain bagi mereka, juga bermanfaat bagi masyarakat lainnya. Ia juga berkeinginan rehabilitasi hutan mangrove terus dilakukan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjung Balai mengadakan layanan pangkas rambut gratis bagi masyarakat di Kota Tanjung Balai. Berikut laporan Niswu Fitri Sirait.
12: Sebanyak 40 warga mengikuti program pangkas gratis yang digelar Bajenas Kota Tanjung Balai Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan berlangsung mulai pukul 9 pagi hingga 3 sore di kantor Bajenas Tanjung Balai Jalan Gaharu nomor 7. Program ini dilaksanakan dengan melibatkan peserta yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan barbershop selama 10 hari. Ketua Bajenas Kota Tanjung Balai, Ustadz Indra BMT mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan memberi manfaat sekaligus menjadi motivasi bagi peserta untuk mengembangkan keterampilan pangkas.
13: Kami dari Bajenas Kota Tanjung Balai pada hari ini melaksanakan pangkas gratis dengan banyaknya 40 orang peserta, yang mana pangkas gratis ini dipangkas oleh adik-adik kami yang telah dibina selama 10 hari dalam pelatihan barbershop. Insya Allah pelatihan-pelatihan yang telah kami laksanakan ini bisa bermanfaat bagi yang barokah dan juga menjadi motivasi kepada adik-adik kami dalam pengembangan pangkas.
12: Selain memberikan kesempatan praktik kepada peserta pelatihan, program pangkas gratis juga menyasar masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya melalui kerjasama dengan pihak SDIT Al-Hasanah 2 Tanjung Balai yang membawa sejumlah anak dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti layanan tersebut. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjung Balai, Ardiansah Lubis, yang juga mewakili pihak sekolah, mengapresiasi kegiatan yang dinilainya memberikan manfaat bagi anak-anak.
14: Kami mewakili pihak sekolah SDIT 2 mengucapkan terima kasih banyak kepada Bajenas Kota Tanjung Balai telah menjadi suatu kegiatan sangat positif dalam hal ini pangkas gratis, dan di sini ada anak kami yang masuk kategori notabene yang mampu dibawa pangkas yang diadakan oleh Bajenas Kota Tanjung Balai. Oh, kita berterima kasih.
12: Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bajenas Kota Tanjung Balai juga mengajak masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Bajenas. Bajenas Tanjung Balai berharap dana zakat, infak, dan sedekah masyarakat dapat terus dimanfaatkan untuk berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat di Kota Tanjung Balai. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
9: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di sore hari ini ya, di Medan sore ini. Seperti biasa ada Rafika Putri menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat ya. Ini yang lagi di jalan karena mungkin baru pulang sekolah, pulang kerja gitu ya. Hati-hati di jalan. Kalau lihat cuaca ini dari pagi ya, ini kalau Vika ngerasanya ini adalah cuaca-cuaca untuk menggagalkan program diet. Nah, kenapa? Nah, karena cuaca yang seperti ini buat kita tuh bawaannya mau ngemil, mau makan. Biasanya kan kalau agak dingin-dingin seperti ini, pengennya mie instan gitu ya. Terus minuman-minuman hangat, hangat ya, minuman-minuman hangat, hangat. Nah, sama itu. Tapi yang gula gitu lah. Jadi untuk Anda yang lagi menjalankan program diet ya, hati-hati jangan sampai keterusan karena apa ya, karena cuaca ini buat kita memang bawaannya pengen makan terus gitu. Teriak ya, ya udah deh. Kalau tadi ada diskoria dengan badai pasti berlalunya, kali ini Vika mau hadirkan dari Juicy Lucy dengan Tampar. Jadi pendengar, pastikan Anda terus bersama kami karena pastinya informasi dan lagu-lagu banyak sekali akan Vika putarkan untuk Anda semuanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bernadia dengan Kini mereka tahu. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang tahu menau nih ya, dan mungkin Anda juga tahu salah satu makanan menambah mood kita ketika kita lagi bad mood itu adalah coklat. Nah, jadi kalau ngomong-ngomong tentang coklat nih, mungkin ada yang bertanya-tanya juga, coklat sehat nggak sih? Nah, ini jawabannya tergantung pada jenis dan pastinya jumlah yang kita konsumsi. Dan pendengar ya, kalau coklat hitam atau dark coklat itu dengan kandungan kakaonya tinggi itu mengandung senyawa flavonol yang ini dikaitkan dengan jumlah manfaat kesehatan. Tapi nih, banyak produk coklat yang juga pastinya tinggi gula, tinggi lemak, dan pastinya juga kalori. Jadi karena itu penting untuk mengetahui manfaat yang sudah didukung penelitian sekaligus batas aman konsumsinya agar kita itu justru terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang pastinya nggak merugikan kesehatan kita. Itu dia tadi ya. Jadi dilansir dari rri.co.id ya, kalau coklat hitam nih kayak akan flavanol serta mineral ya, seperti zat besi, tembaga, magnesium, seng dan fosfor gitu. Coklat hitam mengandung 50-90 padatan kakao, sedangkan coklat susu hanya sekitar 10-50%. Jadi dan kalau kita bicara tentang manfaatnya sendiri ya, ini pastinya membantu produksi nitrat oksida di lapisan pembuluh darah, dan senyawa ini ya membantu pembuluh darah lebih rileks dan aliran darah lebih lancar sehingga berpotensi menurunkan tekanan darah. Itu dia tadi. Dan pastinya masih banyak lagi informasi lainnya. Kali ini ada Yovi Widianto dengan Tulus juga ya, dan Glenn Bradley dengan Adurayu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola dan Gyeongnyu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap

Miu ya dengan cantik. Jadi untuk Anda perempuan-perempuan cantik yang baru pulang kerja ya, pulang sekolah, pokoknya mungkin yang selesai aktivitas apapun gitu ya, hati-hati di jalan. Kalau yang lagi di jalan, yang udah sampai rumah, jangan langsung rebahan, ada baiknya langsung mandi karena segar gitu rasanya. Entah kenapa ya, ketika hari itu tidak menyenangkan, mungkin lagi mengalami hal yang gak enak, atau mungkin kita capek gitu, hal yang paling enak dilakukan dan yang harus pertama kali dilakukan adalah menikmati mandi kita. Jadi mandi itu gak usah diburu-buruin, tapi benar-benar menikmatinya, mandi yang benar-benar bersih gitu. Itu juga salah satu me time terbaik ya, ketika kita lagi melewati

Di hari-hari yang bisa dibilang mungkin kurang menyenangkan. Apalagi mungkin ya emosi di jalan, karena kan lagi banyak ya pembangunan di jalan juga, debu-debu pastinya sudah banyak. Jadi pasti mungkin salah satunya kita membutuhkan obat tetes mata. Tapi kalau ngomongin obat tetes mata ya, karena debu gitu ya, ini pasti juga jadi solusi umum ya untuk meredakan berbagai keluhan mata kita, mulai dari mata kering, iritasi, tapi efektivitasnya bisa berbalik jadi potensi masalah jikalau nih penggunaannya tidak sesuai petunjuk atau berlebihan. Itu dia salah satunya adalah ya iritasi. Ya itu iritasi itu kalau dari obat tetes mata itu adalah sensasi terbakar. Aduh, masa mata kita yang bagus luar biasa indah ini jadi seperti terbakar? Jangan ya. Perih, iya, gatal, iya, atau bahkan kemerahan pada mata yang merupakan ini adalah efek samping yang cukup sering terjadi. Jadi kondisi ini umum sekali dijumpai bahkan pada jenis tetes mata seperti apa ini ya? Banyak sih, itu dia ya. Ada mungkin steroid atau mungkin antibiotik. Nah, itu juga. Dan pastinya juga resiko infeksinya dan kontaminasinya juga. Karena kontaminasi adalah bahaya serius yang sering sekali kita abaikan. Jadi, kalau ujung botol tetes mata menyentuh permukaan mata atau jari kita, bakteri itu bisa berpindah dan memicu infeksi serius. Jadi, beberapa produk bahkan pernah ditarik dari pasaran karena terkontaminasi bakteri. Jadi, pastinya hati-hati menggunakan obat tetes mata. Itu dia. Ada payung teduh dengan rahasia.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana?

0: Buang sajalah sampahnya di sini, gak ada yang lihat kok.
1: Tunggu, jangan buang sampah di situ. Cantik tapi jorok.
0: Kau menghina aku.
1: Kamu yang menghina dirimu sendiri. Coba bayangkan, di wajahmu yang cantik ini tiba-tiba ada yang membuang kotoran. Apa reaksimu?
0: Ya marahlah.
1: Begitu juga deh masyarakat yang ada di sekitar ini, pasti akan marah melihat orang yang buang sampah di jalanan yang sudah bersih seperti ini. Ayo ambil lagi sampahmu.
0: Ya.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, seperti biasa nanti di jam 18 waktu Indonesia bagian Barat ya, kita akan mendengarkan lagu-lagu religi dulu dan pastinya juga One Day One Ayat Penyucuk Hati. Sembari kita menantikan waktu azan maghrib berkumandang di jam 18 lebih 18 menit waktu Indonesia bagian Barat.

Dan mendengar jam 18 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian Barat, kita akan mendengarkan lagu-lagu Rilizi sembari kita menantikan waktu azan maghrib berkumandang di jam 18 lebih 18 menit waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dan mendengar, saatnya kita akan mendengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Sulfatli Dalimun TST dengan topik orang fasik pengorbanannya sia-sia. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Mukminun ayat 52-60 yang akan dibacakan oleh Mas Hunting Tanjung. Selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kami sapa Bapak Gubernur Sumatera Utara. Semoga beserta para stafnya dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi anzal Al-Qur'an la raiba fihi hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Capsta RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati, semoga senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap di udara, kali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk di kajian surah At-Taubah di ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anfiqu taw'an aw karahan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Sadaqallahul azim. Katakanlah, infakkanlah harta kalian baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa, namun infak kalian tidak akan diterima. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang fasik. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, Allah mengingatkan kembali dengan sebuah ejekan yang mulia, sindiran yang halus tapi mengena dalam hati, ya, bahwa kata Allah, silahkan saja kamu berpura-pura berinfak. Silahkan saja kamu berpura-pura seperti orang yang dermawan. Ya, supaya mendapat pujian dan kelihatan terhormat di mata orang. Padahal kamu adalah bagian daripada orang munafik. Musuh dalam selimut. Qul anfiqu taw'an aw karha. Ya, silahkan kamu berinfak dalam keadaan senang ataupun terpaksa. Tapi kata Allah, la yutaqabbal minkum, takkan pernah, bahasa itu, ya, walaupun kamu berinfak berulang kali, kata Allah, la yutaqabbal, takkan pernah diterima, ya, mulai dari Nabi Adam, ya, sampai akhir menjemput maut. Kalau kamu hanya berinfak berpura-pura, maka kata Allah, la yutaqabbal minkum. Ya, karena kamu apa? Fasik. Kamu orang selalu, ya, berpura-pura di mata Allah, ya. Perilakumu selalu menyakiti dan menzalimi orang sebenarnya. Infak hanya menutupi sebagai kedok, ya, untuk menutupi kesalahanmu. Alhamdulillah, ya. Untuk kajian selanjutnya ada Ustaz muda kita selaku anggota Majlis Ta'lim Asyidiki, ada Ustaz Randy Harefa, SPDI, pada beliau falyatafaddal masykurun.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Kali ini pembahasan kita di Quran Surah At-Taubah di ayat yang ke-53. Ayat ini masih berkaitan dengan pembahasan tentang orang munafik. Mereka mengeluarkan harta, tetapi Allah menjelaskan bahwa pemberian tersebut tidak diterima. Karena persoalannya bukan sekedar mengeluarkan harta, melainkan iman, niat, dan ketaatan kepada Allah yang menjadi dasar diterimanya amal. Jadi ayat ini bukan berarti sedekah atau infak itu tidak penting. Justru Islam sangat menganjurkan berinfak. Tetapi amal yang dilakukan tanpa keimanan dan keikhlasan tidak memiliki nilai penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, mari kita renungkan dalam diri kita, ya, dalam kehidupan kita. ketika kita membantu seorang, apakah kita ikhlas? Ketika kita bersedekah, apakah kita berharap ridha Allah atau pujian manusia? Dan ketika kita melakukan kebaikan dan tidak ada yang mengetahuinya, apakah kita tetap bahagia? Kalau jawabannya iya, insya Allah kita sedang belajar menuju keikhlasan. Karena salah satu tanda ikhlas adalah tetap berbuat baik meskipun tidak ada manusia yang melihat. Oleh karena itu, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, surah At-Taubah di ayat 53 ini mengajarkan kepada kita bahwa amal bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang iman dan keikhlasan di baliknya. Mari kita perbaiki niat kita. Jika kita bersedekah, bersedekahlah karena Allah. Jika kita membantu, bantulah karena Allah. Kebaikan yang tersembunyi dari manusia tidak pernah tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisa.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita gurunda kita yang mulia selaku wakil ketua IKD Sumatera Utara. Ada Ustaz Sahrul Idrus Emma, kepada beliau falyatafaddal mashkuran.
1: Para pendengar radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat dai sekalian rahmati Allah, surah Taubah ayat yang ke-53 ini adalah penolakan tegas daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap amal harta dari orang-orang munafik akibat sifat fasik dan ketiadaan iman di hati mereka. Nah, kalau kita melihat bahwasanya orang-orang munafik terkadang menyumbangkan harta secara sukarela agar dipuji sebagai dermawan atau terpaksa demi menjaga status sosial agar tidak dicurigai sebagai penentang Islam. Nah, ini ada udang di balik batu, dia bersedekah. Nah, konteks ini hari misalnya orang ketika mau kampanye dia ini kan baru dia nyumbang. Nah, ini bahaya ini. Hati-hati ya. Allah mengatakan kalaulah itu yang diharapkan tak akan dapat pahala. Nah, ini ya. Dan itu mungkin mereka tahu juga ya, ada juga kemarin yang tak terpilih dimintanya lagi itu sumbangannya. Nah, ini ya kan. Ini penyakit ini ya. Tapi janganlah bermain-main dalam hal ini ya. Ini adalah kita melihat ingatan keras ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwasanya infak yang dikeluarkan dengan senyum maupun dengan gerutu, Allah menegaskan bahwa nafkah mereka sama sekali tidak akan diterima ya, walaupun mereka dengan ikhlas katanya. Dan memang ketika perang Tabuk tidak kurang ya, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu menyumbangkan seluruh hartanya ketika ditanya apa yang tersisa kepadamu wahai Abu Bakar, hanya Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa kita melihat. Utsman ibn Affan selain menyumbangkan banyak unta, kendaraan-kendaraan perang, juga menginfakkan 10.000 dinar. Bayangkan ya, 10.000 dinar itu berapa itu? 1 dinar 4,25 gram. Berarti ada 42.000 gram. Ya kan? Seperti itu. Enggak kurang dari umat Islam. Nah, makanya tadi itu orang-orang munafik ini enggak usahlah artinya kalian bersembunyi ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat lagi di dalam Al-Qur'an terhadap orang-orang munafik nih, apa kata Allah di surah An-Nisa.

0: yaitu segala yang dilakukan tidak dengan hati yang bersih dan ikhlas tidak dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Munte selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Wallahu yaqulul haqqo wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

الله أكبر الله.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini, saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di triwulan di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 10,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Rita, kesulitan dikit, Bu.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
8: Jadi saksi?
7: Ya.
8: Kasus TPPU, Ibu.
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ya bisa,
7: kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
9: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
8: Jadi saksi?
7: Ya.
8: Kasus TPPU, Ibu.
7: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ya bisa,
7: kan
6: ya,
7: saya cuma mantan bupati, oke?
6: Okay?
7: Terima kasih.
6: Ke korporasi itu, Ibu?
7: Oh, bukan. Belum itu, belum diperiksa. Oh, belum. Permisi, Pak. Ya,
6: kanan, Bang. Tapi kan PT BKS punya Ibu, bukan Ibu?
7: Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
6: Yang pengamanan itu gimana, Bu, yang sama?
7: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
10: Bu, uang untuk ke baby sih, Bu.
6: Mas, itu bang, dari
10: BBC itu buat nyanyi apa, buat apa, Bu?
7: Aku tidak tahu. Itu privacy perusahaan. Awas, permisi, Pak.
9: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader, tetapi
12: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
12: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
13: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
12: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
15: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit. Karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
15: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
16: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan, sekarang malah mereka berhutang.
15: Lebih lanjut, ekonom Helios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima dari RRI Ambon.
17: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBPRR Ambon John Miru yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
18: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api kurang terlalu dekat dengan tembok maka melaksanakan pelebangan. Nah ini untung kita udah bantu oleh damkar.
17: Balikota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
19: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
17: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batumera dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang perpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahman Leo 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik kan enam baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
20: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
21: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
22: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area, yaitu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada pinggir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah kuat dan sudah kusam, guys.
21: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
22: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan meter, nebulizer dan tensimeter.
20: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan

0: Angkatan Tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
2: Federasi Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Said Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
1: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu. Kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
2: Head coach tim CP Football NBC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C yakni Jepang dan Inggris.
3: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok insya Allah kita akan berangkat tanggal 10 ya, hari Sabtu sore nanti insya Allah kita akan berangkat dan mohon doa. Jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu. Jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15. Jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
2: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Lyodra dengan pesan terakhir. Dan baik mendengar di jam 19:38 waktu Indonesia bagian barat. Waktu Indonesia bagian barat, sesaat lagi kita akan mendengarkan mimbar agama Islam. Dan sekalian juga Vika mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Dan selain ini akan ada rekan Vika Desi Utami yang menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian barat. Dan Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan saat ini, baik mendengar kajian ini, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aktivitas-aktivitas yang lain adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, dengan harapan Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat barangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam pada kesempatan yang penuh berkah ini. Dalam Islam, baik dalam Al-Quran maupun hadis, disampaikan berbagai motivasi kepada kita supaya senantiasa untuk menuntut ilmu. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, Islam tentunya memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu. Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa dimudahkan jalan ke surga bagi penuntut ilmu. Oleh sebab itu, para pendengar mimbar agama Islam RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, dalam catatan sejarah, sebagaimana yang ditulis oleh Sirah Nabawiyah, yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, disebutkan bahwa wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Para pendengar mimbar agama Islam dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, iqra, fi'il amar ini memerintahkan kepada kita untuk membaca. Iqra, bacalah. Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam, melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan wahyu yang pertama kali diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara tidak langsung memerintahkan kepada kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Pada ayat yang lain, surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu, untuk menjadi orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam pada kesempatan yang penuh berkah ini, Allah katakan, ya rufa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat,
Wallahu bima ta'amaluna khabir. Niscaya Allah mengangkat, niscaya Allah memuliakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Berdasarkan surah Al-Mujadalah, surah ke-58 pada ayat yang ke-11 ini, jelas Allah memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu, untuk menjadi orang yang berilmu, karena Allah katakan Allah mengangkat derajat, Allah memuliakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Oleh sebab itu, dalam Islam, tentunya baik dalam Al-Quran maupun hadis, diberikan motivasi yang maksimal kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kesuksesan akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kesuksesan kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Berdasarkan hadis tersebut, kata kuncinya dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan, baik dunia dan akhirat, kata kuncinya adalah ilmu. Oleh sebab itu, dalam hadis yang lain diberikan motivasi kepada kita. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, fala takun khamisan fatahlik. Kun aliman, jadilah kamu orang yang aliman, orang yang berilmu. Au muta'alliman, atau orang yang belajar, orang yang mempelajari ilmu. Au mustami'an, atau orang yang mendengar, orang yang mendengarkan kajian-kajian ilmu seperti para pendengar pada kesempatan ini. Au muhibban, atau orang yang mencintai, yaitu mencintai ilmu. Fala takun khamisan, maka janganlah jadi orang yang kelima. Fatahlik, maka merugi, celaka. Oleh sebab itu, para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam pada kesempatan yang penuh berkah ini, berbagai ayat Al-Quran maupun hadis telah memberikan motivasi-motivasi, dorongan-dorongan istimewa kepada kita untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa menuntut ilmu. Di dalam surah Az-Zumar ayat 9, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang memiliki pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan? Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam pada kesempatan yang penuh berkah ini, jika kita ditanya apakah sama orang yang memiliki pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan, jawabannya pasti tidak sama. Tetapi firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 9 ini tidaklah menginginkan kepada kita hanya menjawab secara lisan saja, akan tetapi berdasarkan surah Az-Zumar ayat 9 ini, Allah ingin kita bergerak. Allah ingin kita menunjukkan sikap jika memang kita menyatakan bahwasanya orang yang memiliki pengetahuan berbeda dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Kita ingin menyatakan bahwasanya Allah meninggikan orang yang memiliki pengetahuan. Maka langkah yang harus kita ambil adalah untuk senantiasa menuntut ilmu. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam pada kesempatan yang penuh berkah ini. Oleh sebab itu,
berdasarkan berbagai ayat Al-Quran yang senantiasa memberikan motivasi kepada kita untuk menuntut ilmu, dan berbagai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bagaimana keutamaan untuk menuntut ilmu, maka langkah nyata yang harus kita lakukan adalah senantiasa untuk menuntut ilmu. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, kita tetap harus senantiasa menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam pada kesempatan yang penuh berkah ini, oleh sebab itu Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan, Islam memberikan motivasi yang begitu istimewa kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Tentunya dalam hal menuntut ilmu ini tidak hanya belajar di lembaga-lembaga pendidikan formal saja. Karena sesungguhnya ada pendidikan-pendidikan selain pendidikan formal, baik itu pendidikan informal maupun pendidikan nonformal, yang artinya bahwasanya semua kita bisa senantiasa belajar dimanapun kita berada dan pada kondisi apapun. Seperti yang kita laksanakan saat ini, para pendengar mimbar agama Islam sedang mendengarkan kajian pada kesempatan ini, dan ini adalah bagian dari implementasi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat Al-Qur'an, dan begitu juga ini adalah implementasi dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis-hadisnya. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlik. Oleh sebab itu, dalam momentum kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita niatkan di dalam hati kita untuk senantiasa menuntut ilmu, untuk senantiasa belajar. Tentunya kita akan semakin cinta kepada Rasulullah dengan senantiasa kita membaca sirah nabawiyah, kita mempelajari bagaimana sejarah Rasulullah, dengan senantiasa membaca, mempelajari sejarah Rasulullah, maka kita akan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, pada momentum kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita niatkan dalam hati kita untuk senantiasa belajar, begitu juga untuk senantiasa membaca ayat-ayat Al-Qur'an, untuk senantiasa tadabbur ayat Al-Qur'an, mempelajari, menganalisa, dan pada akhirnya kita implementasikan dalam berbagai aktivitas kehidupan kita sehari-hari, kita amalkan sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam pada kesempatan yang penuh berkah ini, demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini, bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat Al-Qur'an telah memberikan motivasi dan dorongan kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu, dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadisnya memberikan motivasi-motivasi istimewa kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu, karena Allah mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Selamat, dan tentunya senantiasa keberkahan terlimpah kepada seluruh para pelajar, kepada seluruh mahasiswa, kepada seluruh peserta didik yang terus belajar, karena sejatinya belajar ini adalah mendatangkan keberkahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian yang dapat disampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa hadis sabil.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar. Apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Riasi Utami kembali hadir bertugas di Medan malam ini untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026. Akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di sepanjang Medan malam ini. Dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu spesial untuk menemani istirahat malam Anda dan juga perjalanan Anda. Semoga hari ini tadi kabarnya sehat-sehat ya, dan pekerjaannya semua mudah-mudahan sudah terselesaikan dengan sebaik-baiknya pendengar ya. Karena besok sudah weekend lagi, WFH lagi, jadi harus nikmati waktu dengan sebaik-baiknya ya. Masih terus hadir untuk Anda pendengar, dan saatnya kami akan hadirkan drama mini radio. Kali ini persembahan dari RRI Mamuju dengan judul Penunggu Pohon Beringin. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Pada tahun 1991, lahirlah seorang anak di tengah perkampungan yang tumbuh menjadi anak yang hebat, pekerja keras, dan penuh dengan rasa penasaran.
2: Ini ibu, aku dapat 3.000 hari ini.
3: Jadi, kamu jual berapa, Nak?
2: Hari ini aku jual 20 gelas es, Ibu.
3: Berarti dapat 10.000 ya? Tumben gajinya banyak. Biasanya kan kalau 10.000, gajinya 2.000 rupiah.
2: Ibu Lestari lagi baik, Ibu. Makanya gajinya lebih.
3: Oh, ya ampun.
2: Ibu, bentar sore aku mau pergi nyari kaleng bekas di sungai sama teman-teman. Boleh gak?
3: Boleh, tapi ingat ya, kamu harus menghindari pohon besar di seberang sungai dekat kebunnya Pak Zulman. Kalau sudah sampai dekat situ, keluar dari sungai. Kamu sisiri seberangnya saja, ya?
2: Siap, Ibu.
3: Ya sudah, ganti baju dulu sana. Peralatan sekolahnya dirapikan ya.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Sudah pulang nak? Kok lama?
0: Uti tadi kelelep Ibu. Dia mau nyebrang sungai ke pohon besar itu.
1: Buat apa?
0: Katanya mau ngumpulin buahnya. Soalnya kalau dibelah, di dalamnya ada kacang Ibu. Namanya buah ketapang.
1: Itu bukan kacang nak, itu bijinya. Jadi Uti bagaimana?
0: Ditolong Kak Arwin Ibu. Untung kita perginya sama Kak Arwin.
1: Ibu kan sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu nak.
0: Uti sih nakal Bu. Ami juga sudah kasih tahu kok.
1: Kamu harus hati-hati ya nak. Meskipun sungainya tidak terlalu dalam, tapi kamu masih terlalu kecil untuk nyebrang sungai sendiri.
0: Iya Ibu.
1: Ya sudah, Ibu minta tolong belikan minyak tanah dulu di warung ujung sana. Sudah mau maghrib, pelita kita minyaknya habis. Kalau sudah kembali, kamu langsung mandi ya, cuci pakaianmu.

0: Masya Allah, pintarnya Ami ngajinya. Ayo, sini makan dulu.
1: Wah, ada Tude. Ibu tadi cari Tude ya?
0: Iya, Ami berangkat sekolah tadi pagi. Ibu juga langsung pergi cari kerang Tude-nya.
1: Enak Ibu.
0: Alhamdulillah.
1: Bu, Ibu, besok kan libur. Ami mau ikut teman-teman nyari biji jambu monyet di hutan, Ibu.
0: Kamu mau ikut lagi?
1: Iya, Bu. Boleh ya, Bu?
0: Boleh. Asal kamu hati-hati ya. Di sebelah utara hutan ada pohon beringin besar. Ingat kata Ibu, kamu jangan dekat-dekat sama pohon itu.
1: Kenapa sih, Bu? Gak boleh dekat-dekat sama pohon besar?
0: Ibu kan sudah bilang, pohon besar itu ada penunggunya. Nanti dia marah kalau kamu ganggu mereka.
1: Oh, gitu ya, Bu. Ibu, ada uangku 2.000, Bu. Nih buat Ibu.
0: Sudah dijual kaleng-kalengnya. Kamu dapat 4 kilo. Kok banyak ya?
1: Kan yang buang kaleng di sungai banyak, Bu. Jadi dapatnya banyak juga. Orang beli kaleng susu di mana sih, Bu? Kok ada di sungai?
0: Kalau mau beli susu harus ke kota, Nak. Sewa kendaraan ke sana. Butuh banyak uang untuk bisa bawa pulang satu kaleng susu.
1: Berarti uangnya banyak dong, Bu. Bisa pulang pergi bawa susu kaleng.
0: Kan mereka punya kebun coklat, makanya uangnya banyak. Sayangnya uang banyak jadi banyak buang sampah ke sungai.
1: Jadi gak usah punya uang banyak ya, Bu?
0: Boleh, harus malah. Supaya Ami juga bisa beli susu kaleng nanti. Tapi ingat, kalau banyak uang, harus lebih banyak memperhatikan alam juga. Jangan malah jadi mengotori sungai dengan kaleng susu.
1: Terus kaleng susunya dibuang kemana dong, Bu?
0: Kan ada yang beli kaleng bekas. Dikasih aja ke Ami kalengnya. Biar Ami tidak susah-susah lagi cari kaleng susu ke sungai.
1: Oh iya.
0: Ayo makan dulu. Mau ikut teman cari jambu monyet?

0: Kemana anak ini? Sudah 2 jam hujan, dia belum datang juga.
1: Ibu, ibu.
0: Ya Allah nak, kenapa kamu lama pulangnya?
1: Ibu, Uti tadi pingsan, Bu. Jadi kita lama tunggu Uti. Uti kesandung waktu lari. Kepalanya terbentur di batu. Kepalanya berdarah. Terus pingsan deh, Bu. Kakak Wati turun ke kampung. Kasih tahu bapaknya Uti. Jadi bapaknya Uti masuk ke hutan jemput Uti.
0: Kalian ngapain lari-lari di hutan, nak?
1: Kan Uti, Bu. Katanya ada pohon jambu monyet dekat beringin besar itu. Uti ngajak kami ke sana. Tapi Uti penasaran, Bu. Katanya mau lihat burung-burung yang ada di pohon beringin itu. Pas kami mendekat, tiba-tiba ada suara. Begitu, Bu. Kami takut. Terus kami lari menjauh. Tapi saking ketakutan, Uti larinya terlalu kencang. Sampai kesandung batu, Bu. Terus pingsan deh.
0: Ya Allah, nak. Kan ibu sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu.
1: Uti sih, Bu. Gak mau dibilangin. Ami dingin sekali, Bu.
0: Ibu lapisin sarung kamu ya, nak.
1: Ibu, Ami mau dibalur minyak kayu putih.
0: Iya, ibu carikan dulu di lemari ya, nak.
2: Ya Allah, anakku. Kamu begitu keras bekerja. Padahal, ibu masih sanggup mencari uang sendiri untuk memberikan kamu makan dan menyekolahkan kamu, nak.

0: Pagi, Bu Rahma.
1: Pagi, Pak.
0: Saya mau pinjam capingnya dong, Bu.
1: Caping? Saraung, Pak.
0: Orang kota kan sebutnya caping.
1: Iya, tapi kita orang Mamuju sebutnya saraung, Pak.
0: Ya, yang mana-mana aja lah, Bu.
1: Maaf, tapi Bapak orang mana ya? Bukan orang kampung sini, kan?
0: Bukan, Bu. Saya dari kota. Gantiin Pak Udin ambil kayu di hutan. Soalnya Pak Udin sakit. Katanya pinjam capingnya di Bu Rahma.
1: Mau nebang pohon lagi ya, Pak?
0: Kok lagi sih? Kan saya baru pertama kali kesini, Bu.
1: Tapi Bapak sudah biasa nebang pohon di tempat lain, kan? Hati-hati loh, Pak, nebang pohon di hutan sini.
0: Kenapa, Bu?
1: Bapak nggak lihat tuh Pak Udin muntah darah sampai sakit begitu. Itu gara-gara nebang pohon besar di hutan sini, Pak.
0: Kok bisa, Bu?
1: Pohon-pohon besar di hutan sini banyak penunggunya, Pak. Bapak mau? Pas di tengah hutan, tiba-tiba gelap, terus ada yang cekek Bapak. Bapak kehabisan nafas, nggak bisa minta tolong, gimana?
0: Seram begitu, Bu.
1: Pulang-pulang Bapak bisa muntah darah loh, kayak Pak Udin.
0: Nggak jadi ah. Saya pulang aja, Bu.
1: Pulang aja sana, Pak. Pulang-pulang. Daripada Bapak kena penyakit.
2: Hari-hari terus berlalu. Rahmi kini telah beranjak dewasa dan segera memasuki sebuah perguruan tinggi untuk menempuh masa-masa kuliahnya dengan fokus ilmu yang mempelajari tentang kehutanan. Hingga pada suatu hari, terdengar kabar mengejutkan dari seberang wilayah. Banjir bandang melanda, puluhan orang dinyatakan hilang. Ratusan orang kehilangan nyawa, rumah-rumah tertimbun, dan sebagian besar masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Bencana melanda dari seberang kampung hingga menyentuh wilayah perkotaan, menyebabkan ekonomi lumpuh total dan menimbulkan rasa sakit yang tidak terelakkan.
3: Aku gak nyangka, ternyata di seberang sana kondisi hutan separah ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah hutan hidup berdampingan dengan kita sejak dahulu kala? Kenapa perambahan hutan separah ini?
4: Manusia dan zaman ini sudah semakin canggih, nak. Sayangnya, kecerdasan emosional dan spiritualnya malah menurun. Orang-orang tidak lagi memikirkan kepentingan bersama, tapi lebih sibuk dengan kepentingan pribadi.
3: Bu, manusia sekarang tidak ada lagi rasa takutnya terhadap wilayah hutan.
4: Anakku, kamu tahu, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti di dalam hutan, kecuali ketidaksengajaan bersinggungan dengan hewan buas.
3: Aku ingat, di waktu dulu ibu melarangku dekat-dekat dengan pohon besar di tengah hutan. Sekarang pohon-pohon itu masih tumbuh subur dan semakin kokoh karena ketakutan untuk menjamahnya.
4: Rahmi, kamu sudah dewasa, nak. Sekarang kamu tahu kan, kenapa mitos-mitos itu begitu ketat mengawasi tindakan-tindakan yang kita lakukan dulu. Ibu dulu sebenarnya melarangmu mendekat ke pohon besar di seberang sungai karena usiamu masih kecil dan tidak akan mampu menyeberang tanpa perahu. Dengan itu juga, pohon ketapang itu masih terjaga hingga puluhan tahun. Pohon ketapang penggantinya sempat tumbuh sebelum akhirnya pohon ketapang tua itu roboh karena telah rapuh. Suara seram yang kamu dengar di balik pohon beringin besar di tengah hutan sebenarnya bukanlah hantu, tapi suara hewan-hewan yang mendiami pohon itu. Mungkin itu suara monyet atau kera hutan. Pohon beringin besar itu tempat berbagai jenis burung hinggap hingga menjadi rumah bagi hewan-hewan lainnya. Pak Udin, yang ibu sebut muntah darah karena menebang pohon sembarangan, sebenarnya ia sakit bukan karena diganggu makhluk halus, penunggu hutan, tapi karena kesalahannya sendiri. Dia terlalu besar mengeluarkan tenaga untuk memikul kayu-kayu besar yang ia tebang. Ia begitu terobsesi untuk mendapatkan banyak uang dengan menjual kayu-kayu itu kepada perusahaan-perusahaan di tengah kota. Ia juga jadi lalai menjaga dirinya. Karena telah mendapatkan banyak uang, ia menggunakan kesempatan itu untuk berpesta minuman keras hampir setiap malam. Itulah yang menyebabkan organ-organ di dalam tubuhnya rusak sebelum ia sempat sadar untuk mengobatinya dengan obat-obatan medis.
3: Jadi sebenarnya, kenapa ibu menakut-nakuti orang-orang yang berencana melakukan penebangan liar di dalam hutan, Bu?
4: Anakku, manusia tempo dulu dianggap sebagai manusia yang tertinggal dan kuno, padahal jauh sebelum manusia menyentuh zaman modern yang dianggap serba maju. Orang-orang dulu telah memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di masa depan. Kecerdasan emosionalnya terjaga, sehingga hubungannya dengan alam dan semesta lebih kuat. Mereka tahu, anakku, bahwa tidak cukup dengan membeberkan kebenaran untuk menyadarkan orang bodoh agar tidak melakukan tindakan lalai menggunduli hutan karena keserakahan. Maka dibuatlah sebuah sugesti yang lebih diterima kalangan ini. Sugesti yang menyatakan bahwa hutan itu angker dan menyeramkan. Yang sebenarnya tujuannya adalah agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini tidak akan berani menyentuh hutan. Untuk membuat sugesti ini menyeluruh, kami juga terpaksa menanamkan sugesti kepada anak-anak. Dengan harapan memperkuat sugesti terhadap orang-orang dewasa di sekitar. Dengan begitu, ekosistem hutan akan tetap terjaga dan dampak positif terhadap manusia akan tetap dirasakan. Oksigen masih membuat kita bernapas dengan lega. Sumber-sumber air yang kita minum masih bersih dan tidak menimbulkan penyakit. Terutama kampung kita terhindar dari bencana longsor dan banjir karena akar-akar pohon besar di hutan kita masih terjaga.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Kelak ketika kau besar nanti, ingatlah selalu Tuhanmu, sebab Dialah yang akan selalu menjadi tempatmu berlindung. Nak, kelak ketika kau besar nanti, kau harus rajin belajar dan membaca. Tapi jangan ditelan sendiri, nak. Berbagilah dengan teman-temanmu yang tidak mampu, yang tidak mendapatkan pendidikan. Nak, kelak ketika kau besar nanti, janganlah suka mengeluh. Belajarlah dari hujan tentang bahasa air. Bagaimanapun, ia berkali-kali jatuh, namun tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali saudara pendengar, masih bersama saya Desi Utami di Medan malam ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tidak terasa ya, sudah pukul 20 lebih 50 waktu Indonesia Barat, karena sebentar lagi kita akan di sesi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Anda yang masih di jalan, masih harus lembur juga sampai malam-malam gini ya, tetap jaga kesehatan. Kalau belum makan, makan malam dulu biar enggak lapar ya. Dan yang baru sampai rumah juga jangan lupa bersih-bersih. Terus yang mau tidur juga jangan lupa persiapannya sebelum tidur. Sikat gigi, cuci muka, tarik selimut abis itu ya. Oke, kita masih terus hadirkan lagu-lagu spesial di Medan malam ini. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 可以。
1: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain udah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lah, Mai, dah bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar si Dika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

0: 朋友。
1: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

93.3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar. Kita berada di ruang rindu malam hari ini. Tapi sebelum saya buka ruang rindu untuk malam hari ini, kita dengarkan dulu satu single dari Rosa kali ini dengan Tegar.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita masih terus hadirkan informasi dan juga lagu-lagu spesial malam hari ini, pendengar ya. Kalau gitu silakan aja langsung yang mau gabung 8463116 atau 8463133 atau dari WhatsApp boleh juga di 08116163. Halo Ruang Rindu.
1: Kali bahasa Mbak Desi Ujang nih.
0: Ya, siapa di mana?
1: Sekarang pengerja Yota Galung, Ranto Perapat.
0: Apa kabar Ranto Perapat malam ini?
1: Oh, begini Mbak Desi yang sehat. Kabar Mbak Desi Ujang nih.
0: Sehat ya?
1: Oh iya, siap.
0: Cuacanya cerah?
1: Iya, cerah, tapi agak gerimis tadi sore.
0: Oke. Udah cerah lagi nih ya cuacanya ya malam ini ya.
1: Cerah lagi Mbak Desi Ujang nih. Tadi jam tadi itu hujan gerimis.
0: Iya.
1: Ada hujannya.
0: Iya. Lagunya mau yang mana ini, Pak RJ Utagalung?
1: Yang mana? Ada udah di sekarang
0: ini. Ada di list ini darinya Ruth Sahanaya Keliru, ada Krispati Demi Cinta, Republik Aku Tetap Cinta, ada. Aku Tetap Cinta ya.
1: Ya ada Republik ya.
0: Oke, ditunggu lagunya ya.
1: Oke, dari Sri Utami, selamat malam.
0: Malam kembali, terima kasih. Dari Ranto Prapa tadi, terima kasih ya, Bang RJ Hutagalung. Halo, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum, dekat dengan Tami.
0: Waalaikumsalam, siapa di mana?
2: Ada Sintia, apa kabar?
0: Apa kabar, Sintia?
2: Kabar baik, apa kabar Tami?
0: Baik juga.
2: Juga ya.
0: Gimana mau yang mana nih lagunya?
2: Apa coba lagunya?
0: Lagunya ada Ruth Sahanaya Keliru, ada dari The Rain Tolong Aku, Agnes Monica Cinta di Ujung Jalan, Shalon Seven dan Melly Guslow mungkin, Rida Sita Dewi Kusadari, Kris Dayanti Kamu di Hatiku Selamanya, BCL Karena Ku Cinta Kau.
2: Coba yang pertanyaan dari apa? Agnes Monica coba.
0: Agnes Monica Cinta di Ujung Jalan ya.
2: Iya.
0: Oke, ditunggu lagunya ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali. Dari Mabar ada Cynthia tadi ya. Kita sapa dari WhatsApp ini. Halo MLI lagi Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu tindu kali lah.
0: Iya, ada Bang Yogi nih ya di Percut ya.
3: Iya Mbak.
0: Apa kabar Bang?
3: Alhamdulillah, gimana Mbak Tami?
0: Sehat juga Bang.
3: Iya, kita harapkan gitu ya Mbak.
0: Iya, gimana Percut Bang? Masih gerimis hujan?
3: Enggak, Mbak.
0: Aman ya?
3: Udah sejuk, Mbak.
0: Sejuk-sejuk ya? Oke, lagunya mau yang mana, Bang?
3: Like request apa nostalgia bisa, Mbak?
0: Yang mana tuh nostalgia? Kita cari dulu
3: Teti
0: ya.
3: Teti Kadi.
0: Ya. Teti Kadi yang mana?
3: Mengenangkan.
0: Mengenangkan?
3: Iya.
0: Teti Kadi.
3: Iya.
0: Oke, mengenangkan ya. Kita cari dulu.
3: Iya. Iya.
0: Mengenangkan. Yang ada kenangan iya. Ini, Bang.
3: Kenangan yang
0: yang ada itu
3: kalau Titik Sandora Mbak coba Mbak.
0: Titik Adi.
3: Titik Sandora Mbak. Titik Sandora.
0: Titik Sandora apa judulnya?
3: Perasaan yang ditinggalkan.
0: Perasaan yang ditinggalkan.
3: Heeh.
0: Ya udah nanti coba kita cari dulu ya.
3: Ya, makasih Mbak Tami.
0: Yuk, sama-sama.
3: Selamat malam.
0: Malam kembali Bang Yogi. Ya, itu dia tadi ada Bang Yogi ya di Percut. Tadi lagunya Perasaan yang Ditinggalkan oleh Titik Sandora. Oke, kita coba sapa lagi yang dari WhatsApp. Ini ada Mbak Leni Marlina di Gaperta. Malam kakak yang baik hati, malam juga. Lagunya Jangan Menyerah dari The Massive ya. Buat kakaknya sehat selalu, bahagia selalu. Selamat malam. Malam kembali ya, terima kasih. Kak Leni, nanti kita coba putarkan darinya The Massive tadi ya. Oke, kita sapa lagi nih penelpon berikutnya. Halo, Ruang Rindu.
4: Rindu kali lah.
0: Iya, siapa di mana?
4: Assalamualaikum, Pak Tami.
0: Waalaikumsalam.
4: Mas Tanda, Mas Tami.
0: Kenapa?
4: Mas Tanda.
0: Mas Supri, kan?
4: Iya, Mas Tanda itu suara Bang Supri, Mas Tami.
0: Iya, apa kabar nih, Bang Supri?
4: Alhamdulillah sehat. Mas Tami sehat juga, kan?
0: Sehat juga.
4: Firman, Mas Tami.
0: Firman yang mana?
4: Kehilangan, Mas Tami.
0: Nyanyi dulu, baru ku putarin lagunya.
4: Ku coba buka takdir ini. Bisa antara kau dan aku.
0: Udah, kita, nanti keterusan.
4: Bisa antara kita, Mbak Nami, ya kan?
0: Apanya nih? Firman, okay, Nami, ya. Firman apa tadi judulnya?
4: Kehilangan, Mbak.
0: Kehilangan. Ya udah nanti okay. Diputerin ya.
4: Oke, Mbak Nami ya.
0: Yuk.
4: Terima kasih, Mbak Nami ya.
0: Sama-sama ya.
4: Coba ya.
0: Yuk.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darinya Bang Sup tadi ya. Dari dunia kayangan. Kita sapa dari WhatsApp lagi. Halo, Ruang Rindu.
5: Rindu kalilah sama Mbak Tami.
0: Rindu kalilah sama Bu Radni. Apa kabar Bu Radni?
5: Sehat selalu, bahagia, tertawa terus. Aduh.
0: Ya. Sehat kan? Sehat alhamdulillah Bu Radni.
5: Ya. Apa kabarnya nih?
0: Sehat loh Bu Radni. Udah berapa kali Tami jawab loh. Bu Radni masak apa tadi?
5: Masak ikan di sambal lado sama tahu, tumis kacang panjang pakai udang, udah itu aja.
0: Enak sekali.
5: Enak-enak gitu, pokoknya mangan. Yo. Aduh, Mbak Tami, lagunya tadi yang apa, Rusanaya aja lah.
0: Rusanaya ya?
5: Enak itu.
0: Oke, coba lah nyanyi dulu kalau enak.
5: Pandai orang ini.
0: Masa gak pandai? Nyanyi dulu.
5: Coba lah Mbak Tami dulu.
0: Di lubuk hatiku tersimpan ada rasa bimbang. Udah lah. Keterusan nanti.
5: Nanti ada lagu. Apalagi kita nanti lagi bikin ya.
0: Apa tuh ya?
5: Lagi Ruang Rindu, bikin lagi lah kayak dulu.
0: Oh, apa tuh koro-koro?
5: Ya. Masa ditinggalkan dibuang? Janganlah.
0: Gak dibuang loh Bu Radni. Memang dari sononya gak bolehin lagi gimana? Kita sih yang penyiar-penyiar ini pengen ya sebenarnya ya.
5: Iyalah, malam minggu lah buatnya. Ya kan?
0: Iya.
5: Nah, itulah. Jadi gak ada dengar Uang Rindu. Terus salam-salamnya 3 orang aja, kan gitu.
0: Iya boleh, Bu Rani mau salam-salam sekarang juga boleh.
5: Udah itu aja apa nyanyinya ya Mbak Tani.
0: Oke Bu Rani, ditunggu lagunya ya.
5: Sama kemarin malam, kapan ya Mas Riki? Mas itu Bundo Eri.
0: Oh Bundo Eri.
5: Kami dia.
0: Oh iya.
5: Ini tanya Bu Radni dia. Ini saya mau ya sama Bunda Eri naik. Ini Mbak Tani ya.
0: Oh iya. Bunda Eri, Baka Banyu.
5: Eri kau, Mbak Tani kau nyiar malam kau. Makasih ya.
0: Ya sama-sama Bu Radni.
5: Lalu lancar-lancar rezekinya sekeluarga.
0: Ya, amin, sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Radni tadi di Martubung ya. Terima kasih Bu Radni. Oke. Kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request ya. Ini sudah banyak nih lagu-lagunya. Pada ngantri dulu yang lain. Nanti kita lanjut lagi di Ruang Rindu. Rindu Kalila.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Kita balik lagi di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Kalau tadi dari WhatsApp ini ternyata udah rame kali yang pada ngantri. Ada dari, saya bacakan dulu yang dari bawah ya. Dari Hengki di Gaperta Ujung, ruang rindu selamat malam kak, malam juga. Mau dengerin lagu dari UB40 judulnya Kingston Town. Oh, mancanegara kita gak ada sih malam ini, boleh yang lain ya. Oke, kita sapa dulu. Halo ruang rindu.
1: Malam katamu.
0: Malam Ica, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik.
1: Katamu, aku tadi jadi ingat itu lagunya. Siapa tadi?
0: Rusana ya.
1: Jadi ingat aku dulu suka nyanyi lagu itu di situ.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Ih, so sweet. Gimana Ica, kok belum tidur nih Ica? Kok belum tidur?
1: Lagi nonton dangdut.
0: Ya Allah, suka dangdut ya ternyata.
1: Kakak itu apa namanya? Itu langkat, gimana bisa masuk toro ya?
0: Langkat?
1: Ya.
0: Kenapa?
1: Langkat itu kayaknya di Medan ya?
0: Enggak, Langkat itu luar Medan.
1: Itu kan di Sumatera Utara sih.
0: Iya, Sumatera Utara, tapi Langkat itu dia termasuk kabupaten.
1: Oh, kabupaten.
0: Iya, kalau mau ke Langkat itu sekitar 2 jaman lah.
1: Enggak kan ada cerita dan kata dong itu dari Langkat lo ada 2 orang.
0: Iya, ya udah. Kenapa?
1: Masih bertahan. Kata nih, aku mau chat ya, nggak bisa. Ternyata diblokir lagi sama ibu panggil resepsi.
0: Oh iya. Emangnya Ica naik?
1: Enggak, kan aku chat ke Sarza. Tapi itu kan di sini lagi mati lampu. Itu ke pending. Pas masuk ibu Angki yang siaran dibales deh, diblokir. Aku bilang.
0: Emangnya Ica? Emangnya Ica WA apa?
1: Siapa?
0: Ica emangnya WA apa Mas Salsa?
1: Karena nggak di situ chat tuh.
0: Nggak ada orang di sini bacaannya di blog.
1: Iya makanya tuh, aku enggak chatku baik kok sama Mas Salsa, tapi kan ke pending, kan kemarin terlampu, jadi pending chatku nggak masuk. Pas masuk tuh, ini udah 4:30 di sini, 4:30 lewat. Mungkin di situ ada kesalahan itu 4:30 kan? Oh, atau udah pulang? Iya yang bales gitu.
0: Oh, abis itu di blognya?
1: Aku bilang kenapa sih ini ibu-ibu gitu loh kok benci banget sama Ica gitu. Dan aku cek kesalahan kenapa dia yang bales gitu. Iya, aku bilang
0: Jadinya gimana? Mau dibuka blognya atau tetap aja gini?
1: Hapus aja deh katamu di situ.
0: Apa?
1: Hapus aja kan waktu di Medan sih, waktu Medan hapus aja.
0: Masih ada, katanya, kontaknya masih katanya, ada.
1: Tami ikutan aja sama Tami gitu.
0: Ikutan sama siapa?
1: Tami, dia beda bilang.
0: Siapa yang bilang gitu?
1: Itu chatnya yang masuk, kan aku gak tahu.
0: Chat yang masuk maksudnya gimana?
1: Ada chat yang masuk di chatku, tapi kan aku mau kirim ulang sama Kak Tami, tapi gak bisa di blok.
0: Oh, yang kemarin mau ngechat tapi nggak bisa karena diblok gitu, udah diblok.
1: Iya gitu.
0: Oh, ini gimana mau dibuka nggak bloknya atau biarin aja?
1: Hapus aja nama aku di situ.
0: Hapus aja.
1: Kita nggak mau lagi di situ ada di situ. Hapus aja deh katanya nggak apa-apa.
0: Hapus aja.
1: Hapus aja.
0: Udah Tami hapus di sini.
1: Gak apa-apa kok.
0: Tapi gak bisa kalau dari komputer hapus kontak. Gak bisa nih, gak ada pilihan hapusnya. Di sini cuman
1: enggak ada ya.
0: Hapus chat aja, tapi chatnya juga kosong.
1: Itu udah dihapus sama dia.
0: Jahat
1: kan? Karena di sini kok simpen. Simpen chatnya.
0: Ya udahlah.
1: Enggak mungkin kita selesai di situ. Ada 4:30 kan enggak mungkin, pasti udah pulang.
0: Iya pasti udah pulang dong.
1: Udah pulang di situ.
0: Ya udahlah ya.
1: Ketika saat itu ke pending, pas masuk ke tengah lima, kenapa di sini, kenapa di situ.
0: Iya.
1: Dibahas sama dia terus jeblok. Gak tau deh.
0: Ya, sudahlah.
1: Rasanya aku mau lagu denting dong.
0: Denting dari Melly Goeslaw.
1: Ya, Melly Goeslaw.
0: Oke.
1: Aku kalau malam-malam itu aku pengennya pengen lagu yang slow-slow gitu.
0: Lagu slow-slow ya.
1: Ada kan datang?
0: Ada. Nanti kita putarkan ya.
1: Udah, biar ketemu sama tugas ketemu. Hati-hati kalau pulang ya.
0: Iya, makasih Ica ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Ica di Bone, Sulawesi Selatan. Terima kasih Ica, sehat selalu Ica. Oke, tadi lagunya Melly Goeslaw yang denting ya. Oke, boleh gabung lagi dari line telepon kita ya, pendengar di 0618463116. Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu kali lah.
0: Iya.
2: Selamat malam Mbak Tami.
0: Malam kembali. Siapa di mana?
2: Dengan Amin.
0: Bang Amin di mana?
2: Iya. Di apa ini? Di Glugur. Cuman kita lagi OTW nih mau pulang gitu loh.
0: Oh, lagi di jalan
2: lagi
0: ya.
2: Lagi di kafe Muslim ujung nih lagi makan kacang nih, kacang
0: rebus. Wih, enaknya.
2: sama jagung Hawaii.
0: Oh iya.
2: Iya, kebetulan nampak kan. Berhenti dulu bentar ya kan.
0: Iya. Tahu nih Tami di ini kan di dekat Plaza Millennium kan?
2: Bukan, nanti ujungnya agak ke Muslim ujung, yang dekat apa ini, dekat sama Jipurnya itu.
0: Oh, jauh kali.
2: Iya, karena kan tadi jalan tol ya, keluar dari apa, tol Semayang.
0: Oh iya. Ya udah.
2: Itu ada juga emang di Millennium ada pernah saya kesana juga. Cuma pas jumpa di sini yang pertama ya udah kayaknya leran ya, berhenti dulu
0: lah. Iya, jadi pengen kacang rebus juga lah. Mana tahu nanti kalau mau pulang ke Glogor, belok dulu sikit ke Gatsu ya kan?
2: Oh boleh, belum mau dicatur kemana nih.
0: Bercanda. Yaudah, Bang Amin, mau lagu apa?
2: Ini mau lagunya Tri Utami lah kalau gitu.
0: Tri Utami.
2: Iya, biasa namanya.
0: Kan? Mentang-mentang penyiar namanya Tami, terus lagunya Tri Utami ya.
2: Iya, kalau nggak lagu cintai sama negara ya, kan? Teman, lagunya kurang apa? Lebih lagu Tri Utami ya kan.
0: Tri Utami yang mana?
2: Yang itu, yang sama Tri Utami Kumahua, mungkin kita terjadi.
0: Oke, nanti kita putarkan ya.
2: Oke, terima kasih Mbak Tami.
0: Yo, sama-sama. Ya, terima kasih. Hati-hati juga. Selamat menikmati kacang rebusnya ya, Bang Amin ya. Oke, lanjut lagi dari WhatsApp tadi ada Mbak Aini Sanusi. Malam Kak, request lagu Grassrock Menembus Zaman. Lagunya buat yang lagi dengerin aja. Grassrock sepertinya nggak ada nih, Mbak Aini boleh yang lain aja ya. Halo, Ruang Rindu.
3: Rindu kali lah.
0: Iya, ada siapa di mana nih?
3: Assalamualaikum, Mbak Tami.
0: Waalaikumsalam, Bang Adit ya. Apa kabar nih, Bang Adit?
3: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Mbak Tami.
0: Sehat juga.
3: Amin.
0: Gimana nih cuacanya di sana?
3: Cuacanya Alhamdulillah cerah sih.
0: Cerah ya?
3: Ya, secara hati Mbak Tami.
0: Tahu aja.
3: Tahu dong.
0: Ya udah, lagunya mau yang mana?
3: Request boleh kan?
0: Di sini ada juga. Request kalau ada kita putar. Kita cari dulu tapi.
3: Yang nggak pernah aku dengar sepertinya. Ada Yana Yulio loh. Ya. Yana Yulio.
0: Oh, Yana Yulio ya. Yang mana?
3: Emosi jiwa.
0: Emosi jiwa?
3: Iya.
0: Lagi emosi ya?
3: Enggak lah. Itu kan hanya judulnya. Kalau lagunya romantis loh.
0: Oh gitu.
3: Tahu matangnya lagunya enggak?
0: Enggak tahu, baru tahu ini.
3: Oh iya.
0: Selama Cinta?
3: Kita dengar itu sama-sama gitu.
0: Yana Yulio, Selama Cinta tadi ya?
3: Ya mbak.
0: Judulnya apa, Yana Yulio?
3: Emosi jiwa.
0: Oh iya, emosi jiwa. Ya udah, nanti dicoba cari dulu ya, ada apa enggaknya nanti kita putarin ya.
3: Ya
0: udah, itu aja.
3: Jalan, jadi mau apa lagi?
0: Iya, mak nanteng ya.
3: Ya udahlah ya.
0: Ya udah ya. Yuk.
3: Pulang nanti di jalan.
0: Ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adit di mana dia tadi? Dolok Masihul ya. Oke, terus tadi dari WhatsApp lagi ada Kak Tiur Grosir. Ya, malam aku tiur di Tanjung Anom katanya. Malam juga. Lagunya Cinta Sudah Terlambat by Dikta. Makasih. Ya, nanti kita carikan dulu ya. Halo, Ruang Rindu.
4: Rindu kali lah sama Kak Tami. Assalamualaikum Kak Tami.
0: Waalaikumsalam. Apa di kabar Ririn?
4: Alhamdulillah baik, sehat sekeluarga. Kak Tami apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik juga, sehat sekeluarga.
4: Alhamdulillah sudah lama tak bersuluh, tak bercakap-cakap sama Kak Tami.
0: Masa sih, kayaknya baru berapa hari lah kok udah lama kali.
4: Kalau dibilang udah kita ngepen sama seseorang sehari rasanya setahun, tahu nggak?
0: Terus?
4: Sedetik rasanya sehari, semenit rasanya setahun, Kak Tami.
0: Ngeri kali lah wanita gombal ini.
4: Udah makan, Kak Tami?
0: Baru selesai makan.
4: Alhamdulillah.
0: Iya, kenapa kok gak ditanya?
4: Udah makan apa belum, Rin?
0: Ririn udah makan atau belum, Rin?
4: Udah lah.
0: Pakai apa makannya?
4: Pakai pepes ikan.
0: Suka tapi kali di ikan pepes. Masak pepes ikan.
4: Nah, kalau Kak Tami apa menunya?
0: Sebenarnya tadi makannya udah sore, makan nasinya ya. Sore ya kan ya. Tadi lauknya itu ada masak gulai Aceh, sambal belacan, rebus bayam, sama ikan asin.
4: Mantap lah. Pasti yang di gulai Aceh ikan ini kan Kak, ikan apa namanya?
0: Ikan apa?
4: Ikan salama, mangga.
0: Bukan, ikan tongkol.
4: Ya iya sama itu.
0: Oh sama ya.
4: Oh iya. Kalau orang bilang itu ikan salah nama karena kan orang sering sebutnya itu salah nama.
0: Oh gitu. Tahu
4: sih kalau di Gili aja ikan itu ikan tongkol ya kan.
0: Enak itu ikan
4: mantap
0: tongkol.
4: Mantap lah itu Kak Tami.
0: Mantap mantap apalagi kalau udah dapat kepalanya.
4: Apalagi dilengkapi dengan sayur apa sambal terasi ya kan.
0: Memang itu dia udah jadi kawannya.
4: Iya, rebus sawi gitu ya kan.
0: Ini tadi rebus apa? Rebus bayam.
4: Pokoknya mertua lewat nggak nampak lah dari belakang.
0: Iya.
4: Lagunya apa aja Kak Tami?
0: Lagunya ini ada di list kita Krisdayanti, Jika Kau Tak Datang featuring Siti Nurhaliza. Ada Krispati Demi Cinta, Seventeen Jika Kau Percaya. Terus darinya BCL Karena Ku Cinta Kau.
4: Karena Ku Cinta Kau.
0: Itu aja.
4: Ya.
0: Oke, ditunggu.
4: Yo. Selamat tugas sampai tuntas. Kalau pulang hati-hati ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ririn di Galang. Ya. Oke, ada juga Opa Yudi di Pasar 3 Mabar Hilir. Lagunya dari Lula Drekel, Aku Bukan Pintu. Kita coba cari dulu ya. Kalau ada nanti kita putarkan. Tapi kalau nggak ada, boleh ikutan aja ya Opa Yudi ya. Tadi ada Kak Tiur juga, ada Pangeran Usu juga. Ruang Rindu-Rindu Kalilah katanya lagu, mau minta lagu dari Ani Carrera, Cintaku Tak Terbatas Waktu. Buat Mbak selamat malam ya. Oke, terima kasih. Nanti kita putarkan lagu Ani Carreranya ya. Kalau gitu kita ke lagu dulu. Ini ada Melly Goeslaw dengan Denting, spesial untuk Ica di Boni, Sulawesi Selatan.

Dengar, kita sudahi dulu untuk Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih semuanya sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan lagu terakhir sebagai penutup kita untuk malam hari ini di Ruang Rindu ini tadi spesial untuknya Pak Kardo ya, di Glugur. Oke, lagunya Kris Patih. Siap, langsung aja kita putarkan Kris Patih Demi Cinta, dan sekaligus menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat beristirahat malam hari ini untuk semua pendengar setia Pro 1 Medan. Saya Tami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum, pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim Di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola, dan Giok Niu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Napoleon Hill, seorang penulis Amerika Serikat beraliran pemikiran baru, mengatakan, "Jangan menunggu. Tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah di mana Anda berada dan bekerja dengan alat apapun yang Anda miliki. Peralatan yang lebih baik akan ditemukan ketika Anda melangkah."

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Ernest Hemingway, seorang penulis novel kebangsaan Amerika Serikat, mengatakan, "Perbaiki jika ada sesuatu yang salah. Namun latihlah diri Anda untuk tidak merasa cemas. Rasa cemas tidak akan memperbaiki apa-apa."

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Saya percaya materi dapat membuat hidup seseorang menyenangkan. Namun pada dasarnya, jika Anda tidak mempunyai teman yang sangat baik, relatif yang mempedulikan Anda, hidup Anda akan terasa kosong, sedih, dan materi tidak lagi menjadi penting. David Rockefeller.

Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan. Walt Disney pernah mengatakan, "Waktu dan situasi berubah dengan cepat. Oleh karena itu, kita mesti tetap fokus pada masa depan."

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi masa depan. Anda harus berusaha keras menjaga hubungan yang Anda miliki dan terus berhati-hati menjaga pasangan Anda, berkomunikasi dengan baik dan memberikan mereka setiap tetes terakhir dari cinta yang Anda miliki. Salah satu hal terpenting dari suatu hubungan adalah selalu ada menemani di saat baik dan buruk. Nick Cannon.
2: Just Move Music.

pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Sejak pagi, siang, sore hingga malam ini edisi siaran Kamis 8 Oktober 2026. Program Satu Medan akan kembali mengudara besok pagi mulai pukul 4:50 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhirnya saya Desi Utami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dan rekan-rekan kami di pemancar mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti, hari Jumat 9 Oktober 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka!

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Anggila Rasati hadir kembali menyapa Anda untuk Medan pagi ini, hari Jumat 9 Oktober 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Bagaimana kabarnya pendengar Pro 1? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Mudah-mudahan semuanya mengawali pagi hari ini dengan penuh semangat, penuh rasa syukur karena kita kembali dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk menjalani hari-hari yang penuh berkah ini. Anyway, seperti biasa pendengar Pro 1 hingga pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan single-single religi islami sebagai awalan ya perjumpaan kita untuk Medan pagi hari ini. Kami juga informasikan azan subuh untuk hari ini berkumandang pada pukul 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya Anda yang ingin melaksanakan ibadah salat subuh di masjid sudah bisa bersiap-siap dari sekarang karena sebentar lagi azan subuh akan berkumandang pada pukul 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Kami juga informasikan pendengar Pro 1 kami yang setia bahwa seperti biasa nanti akan kami hadirkan juga Mutiara Pagi untuk hari ini, tentunya dengan tema yang menarik. Anda yang ingin bergabung nanti dipersilakan melalui line telepon 846-3116 atau 846-3133 atau juga bisa melalui chat dan juga telepon di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Enggal Rasati mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

0: Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.
1: Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia

153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sesaat lagi akan kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan untuk hari ini, spesial ya, istimewa untuk hari ini pendengar Pro 1. Yang akan disiarkan melalui RRI Pro 1 Sibolga. Hari ini bersama dengan presenter Ahmad Ferdian dan juga penceramah Ustadz Irsadi Nasution, protokoler Kementerian Agama Kota Sibolga. Hari ini pembahasan di Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 adalah 4 orang yang dirindukan syurga. Sesaat lagi pastikan Anda tetap bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Hah? Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya baik, mendengar dimanapun berada, masih kami temani dengan Sugeng Nagoro dari Islami, dan nanti akan hadir Mutiara Pagi Islam di edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2020.

0: kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 200 berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: Ya, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di acara Mutiara Pagi Islam ya, untuk pagi ini Jumat 6. Dan yang akan kita bahas pagi ini pendengar, yaitu doa adalah kekuatan seorang mukmin. Dan Mutiara Pagi ini juga disiarkan secara berjaringan di Korwil 15 dan 16. Kita juga bersama Ustadz Irsadi Nasution, dan beliau ini juga protokoler Kemenak Kota Sibolga. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pagi ini kita berbicara tentang doa seorang mukmin, begitu. Jadi tipenya doa ini adalah kekuatan seorang mukmin. Dan mungkin ini Ustaz menunjukkan kelemahan kita mungkin Ustaz ya, di hadapan Allah begitu. Bukan di hadapan makhluk, atau bagaimana Ustaz nih?
1: Ya, doa ini termasuk salah satu senjata.
0: Senjata.
1: Senjata di mana ketika seseorang itu butuh, kemudian mungkin tak ada yang menolongnya, atau misalkan jalan buntu, tentu tempat meminta itu hanya kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah sendiri menjelaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku menanya tentang aku, sesungguhnya aku dekat, dan mendekatiku dengan cara berdoa. Maka berdoalah kalian, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Maka doa itu menjadi senjata bagi orang mukmin. Apa gitu kira-kira, Bang Anda?
0: Iya. Ini senjata bagi seorang mukmin. Ya. Berarti ini kekuatan kita sebenarnya, Ustaz ya.
1: Kekuatan.
0: Kekuatan, tapi sekaligus kelemahan kita, tapi di hadapan Allah, atau bagaimana ini Ustaz?
1: Ada orang berdoa itu kan dengan cara merendah.
0: Ya.
1: Mungkin untuk apa namanya, karena Allah itu kuasanya, dia melemahkan diri di hadapan Allah. Toh kan Nabi kita juga mengajarkan kita berdoa untuk menunjukkan sikap bagaimana supaya Allah itu merasa apa namanya, perhatian full kepada kita, agar doa-doa yang kita minta itu cepat dikabulkan. Maka ada orang yang meminta kan dengan tangan merendah bawah. Ada orang mendoa dengan cara di atas begini,
2: mengangkat tinggi-tinggi,
1: ada juga kan, Bang kan?
0: Iya.
1: Itu sebenarnya bagus, artinya dengan cara merendah boleh. Kemudian meminta dengan belas kasihan boleh.
0: Belas kasihan.
1: Itulah maha pemberinya Allah tuh. Taubahnya kalau kita minta sama orang juga harus dengan merendah dulu, baru dikasih.
0: Iya. Kepada seorang raja saja kita harus memujinya dulu.
1: Puji dulu.
0: Kalau
1: kita rendahkan
0: dulu. Ya, dalam surat menurut kepada junjungan kami misalnya, atau begitu kan? Oke. Jadi Ustaz, doa ini bukan hanya sekedar ucapan ya Ustaz ya. Ini juga menunjukkan bahwasannya kita ini bergantung memang benar-benar kepada Allah Ustaz. Ini bolehkah doa ini seperti kata Ustaz tadi, ada yang rendah, ada yang tinggi, atau bagaimana? Apakah kita harus memang melafazkan setiap doa kita, atau dalam hati seperti kata Ustaz juga tadi, Allah itu maha dekat begitu?
1: Iya.
0: Nah, kita kan tanya juga, berarti dalam hati bisa Ustaz, atau bagaimana nih?
1: Doa itu harapan.
0: Harapan.
1: Artinya kadang-kadang tanpa kita sadari kita sudah berdoa. Tapi doa itu kadang-kadang kita terbesit di hati kita, atau kita langsung apa namanya, minta sama Allah dengan cara zahir, ya kan? Itu semua sudah tergantung dengan doa, sudah terhubung dengan doa. Makanya begini, jangan sempat malas kita berdoa. Karena ada orang, beberapa orang malas berdoa, Bang, kan?
0: Malas, iya, karena berdoa. Begini, Ustaz. Karena kadang kan, ini sayalah dulu, jangan orang.
1: Iya.
0: Allah kan tahu maksud kita apa.
1: Iya, betul lah.
0: Allah itu tahu kebutuhan kita apa.
1: Iya.
0: Jadi, kita serahkan saja kepada Dia begitu. Dia yang mengatur hidup kita. Nanti, kira-kira seperti itu. Jadi, kita tidak benar-benar berpikir mengucapkannya begitu secara spesifik. Allah kan tahu begitu, bagaimana Ustaz?
1: Jadi di dalam konsep doa itu, walaupun doa itu sudah banyak, terus-terusan itu kita minta, ternyata gak dikasih. Nah, maka Nabi kita mengajarkan bahwa setiap ucapan itu sudah jadi bentuk pahala. Nah, artinya begini, orang yang menginginkan sesuatu itu tanpa dimintanya, karena Allah tahu apa yang ingin diberikannya, bagus.
3: Pendengar Pro 1, mohon maaf, Mutiara Berjaringan, Korwil 15 dan 16 yang kami siarkan lewat RRI Pro 1 Sibolga pagi hari ini tidak bisa kami tuntaskan. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita pagi untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Tim berhasil mengamankan sebanyak 450 cartridge pot.
2: Nilainya mencapai 3.231,80 juta US dollar.
0: Sari berita. Polrestabes Medan gagalkan peredaran 450 pot mengandung etomidet dan mengamankan seorang terduga kurir asal Malaysia. Impor Sumatera Utara pada Agustus 2026 tumbuh 3,67%. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita pagi selengkapnya, Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Anggi Larasati. Polrestabes Medan menggagalkan dugaan peredaran 450 cartridge pot yang mengandung etomidet di Kota Medan dan mengamankan seorang terduga kurir asal Malaysia setelah dilakukan pengejaran sejauh 5 km. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
3: Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkoba dalam jumlah besar. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti tim 2 Subnit 1 Unit 1 Satres Narkoba Polrestabes Medan yang dipimpin Kanit 1 AKP Ruspian. Petugas kemudian mengidentifikasi sebuah mobil yang melintas di kawasan Ngumban Surbakti Medan. Polisi membuntuti kendaraan tersebut untuk memastikan tujuan pengiriman barang yang diduga narkoba. Namun, gerak kendaraan semakin mencurigakan sehingga petugas memutuskan melakukan penyergapan di kawasan Jalan Setia Budi Medan. Dalam prosesnya terjadi aksi kejar-kejaran sejauh sekitar 5 km. Hingga polisi berhasil mengamankan RS, 31 tahun, warga Kabupaten Aceh Selatan. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapli Yusuf Nugraha pada Kamis 8 Oktober 2026 mengatakan, petugas menemukan 450 cartridge pot yang mengandung etomidet di dalam mobil yang dikemudikan RS.
1: Di mana tim melakukan pengejaran sepanjang 5 km, itu ada aksi kejar-kejaran, tim berhasil mengamankan sebanyak 450 cartridge pot yang mengandung etomidet, di mana tim amankan di satu unit mobil dan ditempatkan di satu buah paper bag yang dibagi menjadi 3 plastik besar, masing-masing plastik terdiri dari 150 piece etomidet tadi dengan brand merek yang berbeda.
3: Dari hasil pemeriksaan awal, RS mengaku baru pertama kali menjadi kurir narkoba. Namun polisi menduga RS berkaitan dengan jaringan utama peredaran narkoba Malaysia-Indonesia. Menurut Rapli, polisi masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut.
1: RS memang berdomisili di Medan, namun setelah kami dalami, RS ternyata sudah selama kurun waktu 1 bulan lebih bolak-balik Indonesia-Malaysia, bekerja di Malaysia, namun tetap tim akan dalami. Untuk pelaku lain, F dan A, tetap tim akan lakukan pengejaran tentunya, karena ini merupakan jaringan yang tersistemik, jadi kita akan lakukan pengejaran dan pengungkapan dalam waktu dekat.
3: Selain pot, polisi juga menyita beberapa lembar mata uang asing, di antaranya mata uang Malaysia, Singapura, Cina, dan Mesir. Demikian, Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara mencatat impor Sumatera Utara pada Agustus 2026 tumbuh 3,67% dengan impor bahan baku dan bahan penolong mendominasi hingga 80,29% dari total impor. Berikut laporan Ulfa Nadira.
2: Impor di Sumatera Utara pada periode Januari sampai Agustus 2026 didominasi oleh bahan baku dan penolong.
4: Nilai impor Sumatera Utara pada Agustus 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 3,67%, mencapai 504,98 juta dolar Amerika Serikat jika dibandingkan Agustus 2025 yang tercatat sebesar 487,10 juta dolar Amerika Serikat. Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Dadan Supriyadi, mengatakan secara kumulatif pada periode Januari hingga Agustus 2026 nilai impor Sumatera Utara mencapai 4.025,20 juta dolar Amerika Serikat mengalami peningkatan sebesar 11,09% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Impor Sumatera Utara pada Januari hingga Agustus 2026 didominasi oleh bahan baku dan bahan penolong.
2: Impor di Sumatera Utara pada periode Januari sampai Agustus 2026 didominasi oleh bahan baku dan penolong. Nilainya mencapai 3.231,80 juta US dollar atau 80,29% dari total impor Sumatera Utara. Impor barang konsumsi sebesar 451,82 juta US dollar atau sebesar 11,22%. Sementara itu, impor untuk barang modal sebesar 341,58 juta atau 8,49%.
4: Lebih lanjut, Dadan menyebut Tiongkok menjadi negara pemasok utama impor Sumatera Utara. Pada Januari hingga Agustus 2026, impor dari Tiongkok mencapai 1.124,16 juta dolar Amerika Serikat atau menyumbang pangsa sebesar 27,93%. Impor terbesar kedua berasal dari Singapura yang mencapai 588,58 juta dolar Amerika Serikat, menyumbang pangsa sebesar 14,62%, disusul Malaysia sebesar 575,37 juta dolar Amerika Serikat atau menyumbang pangsa sebesar 14,29%. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Badan Pertanahan Nasional Nias menuntaskan 100% target program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL 2026. Sementara masyarakat berharap program tersebut terus berlanjut untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Berikut laporan Muniel Yahareva.
5: Untuk PTSL tahun 2026, kebetulan kita itu hanya memiliki alokasi target itu 500 bidang. Kita sudah selesaikan di 10 desa. 10 desa itu di Kabupaten Nias ya.
6: Pendengar dan pemirsa, Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Nias Pangasian Hatigoran Sirait memaparkan capaian pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kabupaten Nias tahun 2026 telah mencapai 100%. Target alokasi sebanyak 500 bidang tanah yang tersebar di 10 desa di Kecamatan Gide. Dari jumlah tersebut, 417 sertifikat telah diserahkan kepada masyarakat, 37 sertifikat di Desa Irisibua masih menunggu jadwal penyerahan bersama kepala desa, dan 46 sertifikat merupakan aset pemerintah Kabupaten Nias yang sedang terjadwal penyerahannya. Ia menjelaskan respon masyarakat sangat senang. Selain biaya BPHTB Rp0, pelayanan BPN juga dijangkau langsung hingga ke kantor desa, sehingga warga tidak perlu jauh datang ke kantor pertanahan.
5: Tentunya sama halnya dengan kegiatan tahunan sebelumnya. Syarat untuk penerima manfaat itu yang pertama, bahwa bidang tanah itu telah dipasang tanda batas. Kita juga telah mensosialisasikan kepada kepala desa lokasi PTSL yang telah kita tetapkan. Itu adalah agar digencarkan kegiatan Gema Patas. Gema Patas ini gerakan masyarakat memasang tanda batas. Lalu yang kedua adalah melengkapi bukti-bukti kepemilikan surat tanah, apakah dia berperolehan dari waris, jual beli, itu dilengkapi semuanya, serta petugas kita juga turun langsung dan berkantor langsung di kantor-kantor desa sehingga bisa dapat dijumpai di kantor desa.
6: Sementara itu, harapan masyarakat agar program PTSL tersebut terus berlanjut. Hal itu disampaikan Darman Lauli, warga Desa Orahua, Kecamatan Babelato, Kabupaten Nias.
7: Saya Darman dari Desa Orahua, Kecamatan Babelato, berharap program ini terus berlanjut setiap tahun agar seluruh bidang tanah di Kabupaten Nias memiliki kepastian hukum.
6: Darman berharap seluruh bidang tanah di Kepulauan Nias memiliki kepastian hukum dengan proses yang mudah, gratis, dan tidak berbelit-belit. Darman juga berharap pendampingan dari BPN dan pemerintah desa terus dilakukan agar tidak ada lagi tanah yang belum bersertifikat di Kepulauan Nias. Dari Gunung Stoli, reporter Muniali Harefa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Calon Kepala Desa Seapung nomor urut 2 Solahuddin yang merupakan petahana kembali terpilih sebagai Kepala Desa Seapung untuk periode 2026 hingga 2034. Berikut laporan Hendra Syahputra.
8: Calon Kepala Desa Sei Apung nomor urut 2 Solahuddin yang merupakan petahana kembali terpilih sebagai Kepala Desa Sei Apung Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dalam pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2026 yang dilaksanakan pada Rabu 7 Oktober 2026. Sebelumnya, usai menggunakan hak pilihnya, Solahuddin mengajak seluruh masyarakat Desa Sei Apung untuk datang ke TPS dan menggunakan hak suara dalam Pilkada serentak 2026. Ia menyebut antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan cukup tinggi. Menurut Solahuddin, partisipasi masyarakat dalam Pilkades merupakan bagian penting dalam menentukan kepemimpinan Desa Sei Apung untuk periode berikutnya. Solahuddin mengatakan, dengan kembali diberi amanah memimpin Desa Sei Apung, dirinya akan terus memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
9: Antusias insya Allah hampir 80% yang keluar masing-masing seluruh masyarakat Desa Sei Apung. Insya Allah kesejahteraan masyarakat yang diutamakan. Dan kemudian kita akan melayani mereka setulus hati.
8: Berdasarkan hasil penghitungan suara, Solahuddin memperoleh 976 suara dan menjadi calon dengan perolehan suara terbanyak. Ia juga tercatat unggul di 4 TPS dalam pemungutan suara yang berlangsung di Desa Sei Apung. Dengan perolehan tersebut, Solahuddin kembali dipercaya masyarakat untuk memimpin Desa Sei Apung untuk periode berikutnya. Kemenangan ini sekaligus membuat Solahuddin kembali memimpin Desa Sei Apung setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa Petahana. Demikian dari Kabupaten Asahan, Hendra Saputra melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Sibolga menegaskan komitmennya menghadirkan layanan transparan dan bebas pungutan liar khususnya dalam pengurusan hak integrasi warga binaan. Berikut laporan Lia Nasution.
11: Selain fokus pada pemberantasan narkoba dan barang ilegal, Lapas Kelas 2A Sibolga juga menegaskan komitmen terhadap transparansi layanan khususnya dalam pengurusan hak integrasi warga binaan seperti pembebasan bersyarat atau PB dan cuti bersyarat atau CB. Kepala Lapas Kelas 2A Sibolga, Tri Purnomo menjelaskan bahwa pihaknya secara terbuka mengundang keluarga warga binaan dalam sidang tim pengamat permasyarakatan atau TPP untuk memastikan tidak ada praktik pungutan liar. Ia menyebut keterlibatan keluarga penting untuk menghindari kesalahpahaman di lapangan karena seringkali informasi yang tidak benar justru disampaikan kepada pihak keluarga. Tri Purnomo juga menjelaskan, jika keluarga tidak dapat hadir, pihak lapas juga memfasilitasi secara daring atau melalui Zoom.
12: Untuk punglinya yang pertama gini, seperti untuk pemberian hak-hak integrasi mereka, untuk PB, CB, segala macam, pada saat sidang TPP, itu kita mengundang keluarga dari warga binaan untuk hadir pada saat sidang TPP. Apabila mereka tidak bisa hadir, kita akan undang melalui Zoom. Dan di situ kita sampaikan kepada pihak keluarga bahwa untuk pengusulan hak-hak integrasi mereka itu tidak dipungut biaya. Kenapa kita undang keluarga mereka untuk hadir? Karena terkadang begini, kita tidak melakukan pungli, tapi mereka menyampaikan ke pihak keluarganya bahwa untuk pengurusan itu dipungut biaya, padahal itu untuk mereka sendiri. Makanya untuk menghindari itu, kita mengundang pihak keluarga untuk hadir. Yang tidak bisa hadir, yang jauh, kita via Zoom. Dan kita juga sudah ada pasang juga monitor di dalam bahwa mereka bisa tahu sejauh mana untuk pengusulan mereka, apakah sudah sampai di Dirjen Pas atau sudah di asesmen oleh dari Bapas. Memang kita coba untuk jangan sampai ada pungli di dalam.
11: Tri Purnomo menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan implementasi arahan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Dijen Pemasyarakatan agar layanan pemasyarakatan berjalan bersih dan transparan. Lia Nasution melaporkan.
0: Pelatihan Strategi Komunikasi dan Penggunaan Media atau Toolkits yang digelar PPIU M4CR bersama Speak Indonesia Sumatera Utara resmi ditutup dengan peserta menilai kegiatan tersebut membantu meningkatkan komunikasi dan mendukung program rehabilitasi mangrove di kawasan konservasi. Berikut laporan Ilham Daulay.
13: Hari ini begitu banyak ilmu yang dapat.
14: Pelaksanaan kegiatan pelatihan strategi komunikasi dan penggunaan media atau Toolkits resmi ditutup. Acara terlaksana dengan sukses Kamis 8 Oktober 2026. Pelatihan digelar PPIU M4CR bekerja sama bersama dengan Yayasan Strategi Pengkajian Edukasi Alternatif Komunikasi Indonesia atau Speak Indonesia Sumatera Utara. Hal ini untuk meningkatkan komunikasi yang lebih baik khususnya terhadap mitra demi mendukung berbagai program M4CR, salah satunya dalam merehabilitasi mangrove di kawasan konservasi. Peserta dari kelompok tani hutan mitra PPAU M4CR, kelompok tani hutan Bahagia Giat Bersama dari Desa Simandulang, Kecamatan Kualuh Ledong, Kabupaten Labuhan Batu, Cuan mengapresiasi kegiatan karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan mereka terkait dalam menjaga dan melestarikan hutan mangrove.
13: Alhamdulillah bagi kami masyarakat khususnya KTH di desa, kami sangat berbangga bisa dapat diundang mengikuti kegiatan ini, di mana dalam dua hari ini begitu banyak ilmu yang dapat kami aplikasikan nantinya di kelompok kami masing-masing.
14: Ia berkeinginan kegiatan tidak sampai di situ dan berlanjut untuk ke depan dengan melibatkan lebih banyak mitra rehabilitasi mangrove di kawasan agar informasi dapat menyebar secara merata. Sementara hal yang sama disampaikan Kasto dari kelompok tani hutan penghijauan maju bersama dari Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Ia menilai acara cukup menarik dan bermanfaat dan dapat mengajari peserta untuk lebih pandai berkomunikasi, mengenalkan betapa pentingnya hutan mangrove untuk semua.
15: Bagus, bermanfaat bagi kami karena mengajari kami untuk berkomunikasi dengan masyarakat sehingga bisa masyarakat yang tadinya tidak tahu tentang mangrove bisa memberitahu ke mereka nantinya betapa pentingnya mangrove, untuk merawat mangrove, menjaga mangrove untuk kita dan untuk semuanya. Yang jelasnya memberi pengetahuan kepada kami, yang tadinya kami tidak tahu, kami menjadi tahu.
14: Tidak hanya itu, pelatihan tentang strategi komunikasi dan penggunaan media, akan tetapi kelompoknya juga berkeinginan adanya pelatihan ke depan terkait pengelolaan ekowisata mangrove agar dapat dikelola secara baik. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kami dari kelompok KTH.
0: T. Bajradaya Sentra Nusa menyalurkan bantuan sembako dan material bangunan kepada warga yang menjadi korban angin puting beliung di Kabupaten Toba. Berikut laporan James Franciscus.
16: PT Bajradaya Sentra Nusa atau BDSN menyerahkan bantuan kepada korban puting beliung di Kecamatan Laguboti dan Sigumpar, Kabupaten Toba. Bantuan tersebut berupa voucher belanja sembako dan material bangunan yang diserahkan di kantor camat Laguboti serta kantor camat Sigumpar. Berdasarkan penjelasan Direktur Keuangan PT BDSN, Dodi B. Pangaribuan pagi ini, sebanyak 42 kepala keluarga korban bencana menerima voucher belanja sembako senilai Rp650.000. Sementara itu, 5 kepala keluarga lainnya menerima bantuan material bangunan dengan nilai masing-masing Rp1.000.000.
17: Bisa menambah manfaat bagi inang-inang sekalian. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Toba yang selama ini sudah bahu-membahu memberikan iklim usaha yang baik supaya kami bisa terus berkiprah menerangi listrik di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Toba ini.
16: Sementara itu, staf ahli Bupati Toba Agus Sitorus menyampaikan apresiasi kepada PT BDSN dan sejumlah perusahaan yang telah membantu masyarakat terdampak. Pemerintah Kabupaten Toba berharap bantuan tersebut memberikan manfaat bagi warga, sekaligus memperkuat kepedulian bersama dalam menghadapi dampak bencana.
18: Semoga bantuan ini memberikan manfaat kepada kita semua warga di sekitar dan juga terdapat tidak terkena musibah lagi. Kita sama-sama berdoa semoga Kabupaten Toba dijauh dari mara bahaya.
16: Kemudian dijelaskan Dodi, Kabupaten Toba memiliki arti penting bagi perusahaan karena menjadi lokasi perusahaan beroperasi dan memanfaatkan aliran sungai Asahan. Menurutnya perusahaan tidak boleh tinggal diam ketika masyarakat Toba mengalami musibah bencana. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang terdampak, sekaligus diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan korban pasca bencana. Dari Toba, Sumatera Utara, James Wamora, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Angela Rasati, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

Selamat pagi dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih station di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada Anggila Rasat yang terus akan berjuang dengan semangat 45 menemani Anda dalam Medan pagi ini di hari Jumat 9 Oktober 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Gimana? Lagi pada apa nih ya? Mungkin sebagian ada yang WFH, sebagian lagi masih harus berkutat, beraktivitas di kantor. Pokoknya apapun aktivitas Anda pagi hari ini, tetap semangat dan ingat jangan lewatkan sarapan pagi. Yes? Anyway, seperti biasa pendengar Pro 1, sesaat lagi akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan juga update harga komoditas pangan. Kira-kira seperti apa cuaca kita hari ini, seperti apa harga komoditas pangan kita hari ini, sesaat lagi informasinya akan kami hadirkan. Tetap station.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Baik pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara bersama dengan perakirawan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan pagi hari ini, Putri Afriza. Selamat pagi Kak Putri.
1: Selamat pagi.
0: Baik Kak Putri, silakan dengan informasinya Kak.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Medan. Bersama saya Putri Afriza, perakirawan cuaca BBMKG wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Jumat 9 Oktober 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Deli Serdang, sebagian kota Medan, Serdang Bedagai, dan sekitarnya. Untuk siang menuju sore hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Asahan, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuan Batu Utara, Langkat, Nia Selatan, Pakpak Barat, Tapanuli, Toba, dan sekitarnya. Untuk malam hari, masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk dini hari berawan, namun masih berpotensi hujan ringan di wilayah Sibolga, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 100%. Untuk angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Himbauan kepada seluruh masyarakat, waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat maupun petir dan juga angin kencang di wilayah pantai timur, lereng barat, dan juga pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Terima kasih Putri Afriza, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi terkait dengan update harga komoditas pangan terkini bersama dengan pengamat ekonomi sekaligus ketua tim pemantau harga pangan Sumatera Utara, Gunawan Benjamin. Selamat pagi Bang Gun.
1: Pagi Bang, pagi pendengar semua.
0: Iya, gimana kabarnya pagi ini Bang?
1: Baik ya.
0: Alhamdulillah sehat semangat ya. Baik, silakan Bang Gunawan dengan informasinya. Siap. Bang.
1: Oke, jadi kalau kita lihat ya pada perdagangan hari ini ya, ini jelang akhir pekan, harga sejumlah kebutuhan pokok itu untuk komoditas cabai khususnya mengalami penurunan ya. Di mana memang harga cabai rawit yang kemarin itu transaksikan di kisaran angka Rp70.000 per kilo, pagi hari ini juga masih sama ya, di kisaran angka Rp70.000 per kilogram. Tetapi untuk cabai merah ini transaksikan turun dari posisi Rp75.000 menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, ini harga cabai merah masih berada dalam rentang Rp65.000 hingga Rp75.000 per kilo. Sementara untuk cabai rawit ini rentangnya sangat lebar ya, dari kisaran angka Rp68.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Jadi memang pada dasarnya itu rentang perdagangan untuk harga cabai rawit ini di lapangan itu sangat bervariasi ya. Sehingga diharapkan kesabaran para konsumen untuk bisa membeli dengan cara melakukan kayak survei terlebih dahulu nih di semua pedagang, baru nanti memutuskan di tempat mana untuk membeli komoditas yang dibutuhkan. Jadi memang seperti itu tuh. Selanjutnya harga cabai hijau di kisaran angka Rp48.000 per kilo, ini juga bergerak stabil. Cabai caplak berada di kisaran angka Rp82.000 per kilogram, ini juga masih stabil. Menyusul kemudian harga bawang putih di kisaran angka Rp28.000 per kilogram, masih sama ya dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Selanjutnya bawang merah berada di kisaran angka Rp30.000 per kilogram, ini juga masih bergerak sama nih dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya, artinya tidak banyak mengalami perubahan. Next ada harga daging ayam. Ini masih stabil di kisaran angka Rp41.000 hingga Rp47.000 ya, Rp46.000, Rp47.000 gitu. Harga daging sapi Rp140.000 hingga Rp160.000 per kilo. Harga telur ayam berada di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.200 per butirnya. Jadi memang harganya masih relatif sama ya untuk komoditas sumber protein yang dikasihkan dari peternakan ya. Menyusul kemudian ada harga beras yang masih sama Rp14.500 hingga Rp15.000. Nah ini kalau kita menjawab pertanyaan para konsumen ini yang belakangan ini mempertanyakan kenapa di musim panen harga beras tidak turun. Nah ini memang ada banyak faktor ya. Kalau saya sendiri menilai bahwasanya nggak semua wilayah di Indonesia itu mendapatkan curah hujan seperti halnya yang ada di Sumut. Kondisinya itu banyak yang mengalami kekeringan dan ada ancaman produktivitas tanaman yang hilang, yang gagal panen. Jadi kondisi tersebut tuh memicu terjadinya kelangkaan ya di beberapa wilayah, potensi kelangkaan maksud saya di beberapa wilayah yang saya pikir ini perlu diantisipasi dengan pengendalian stok yang mumpuni. Sehingga memang tidak baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi kilang sendiri sudah melakukan, sepertinya setengah melakukan mitigasi terkait dengan kemungkinan minimnya stok di masa yang akan datang, sehingga mereka melakukan manajemen stok yang lebih banyak untuk saat ini agar bersiap-siap untuk menghadapi musim-musim buruk di masa-masa mendatang. Selanjutnya ada harga minyak goreng curah masih 19 hingga 21 ya, di beberapa tempat itu turun sekitar Rp250 per kilo. Tetapi penurunan ini hanya diperkirakan hanya berlangsung sementara ya. Dikarenakan memang ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwasanya harga CPO akan berbalik ke atas seiring dengan produktivitas yang mengalami penurunan ya jelang akhir tahun, ditambah dengan demand yang cukup tinggi untuk di beberapa negara. Harga gula pasir masih sama di kisaran angka Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogram. Selanjutnya ada harga ikan tongkol berada di kisaran angka Rp30.000 per kilo. Masih sama. Ikan dencis Rp36.000 per kilogram. Ini juga masih sama. Gembung Rp42.000 per kilo. Ini juga masih sama. Udang Rp80.000 per kilogram. Dan ini juga masih bergerak di angka yang sama. Selanjutnya ada harga kol Rp5.000 per kilo. Ini stabil ya. Ada kentang Rp9.000 per kilo. Ini juga masih stabil. Buncis Rp18.000 per kilogram. Ini naik dibandingkan dengan kemarin yang sempat dikisarankan Rp16.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada harga wortel Rp13.000 per kilo, masih sama. Daun sope Rp20.000 per kilogram, ini juga masih sama. Dan terakhir ada harga tomat di kisaran angka Rp15.000 per kilo ya. Rp15.000 per kilo ini harganya kalau kita bandingkan dengan perdagangan kemarin, ini sedikit mengalami kenaikan ya, sekitar Rp1.000 per kilogramnya. Jadi memang sejauh ini dari perkembangan harga yang terjadi ya di lapangan ya menjelang akhir pekan, kita saksikan dalam rentang angka yang cukup ya katakan stabil ya, dengan kecenderungan turun. Dan hingga tutup akhir pekan ini diproyeksikan masih akan bergerak di level yang sama. Demikian Bang Gi untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Baik, Bang Gunawan Benjamin, terima kasih informasinya, yes. Bang. Selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Demikian pendengar Pro 1, informasi terkait update harga komoditas pangan di Sumatera Utara bersama dengan pengamat ekonomi Gunawan Benjamin. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dari Sherina dengan gregetan. Ada yang lagi gregetan pagi hari ini? Sabar ya. Apalagi kalau di jalan tuh, waduh-waduh, gregetan kita ngelihat lalu lintasnya tuh. Jadi gemes gitu ya. Sabar, pendengar Pol 1, sabar ya. Baik, sudah hampir pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita jeda sejenak musik dan juga informasi untuk pagi hari ini. Tepat jam 7 pagi, program 1 RRI Medan akan menyiarkan warta berita yang disiarkan secara sentral dari RRI Program 3 Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi bersama saya, Anggi Larasati.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada DPR, dividen dan antara di situ tidak tercatat.